0: bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita ngobrol dua masih bareng sama Vira di Spada kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi especially buat kamu yang punya hobi nyanyi gitu ya. Dan kamu tuh pede banget untuk tampil di depan banyak orang dan pingin nih bakat kamu tuh dikenal lebih luas lagi gitu ya. Kamu bisa langsung ikutin aja Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya juga gratis ya teman Pro 2. Dan kamu yang berusia 16-25 tahun bisa langsung mendaftar aja gitu ya. Dan pendaftarannya sendiri berlangsung sampai tanggal 30 Agustus nanti. Dan juga pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa langsung kamu cek aja di www.bintangradio.rri.id teman Pro 2. Dan jangan lupa nih harus follow-follow terus ya teman Pro 2 Instagram dari @rri Malang dan juga @bintangradio.id. Kamu juga bisa langsung follow TikToknya aja di @rri Malang dan juga @bintangradio.id. Dan kamu bisa langsung daftar sekarang ya secara online ataupun datang langsung ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang teman Bro 2. Informasi lebih lanjut bisa melalui WA Humas kita di 081 3-4 kali 674.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Terjadi. Korek api. Puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Ya teman berdua masih bareng sama Vira Dis pada kali ini, dan aku punya informasi menarik especially dari dunia perfilman Indonesia ya, karena film Nawila sendiri resmi hadir di Netflix. Teman berdua, ini juga memperluas jangkauan kisah masa kecil hangat ya karya Rian Adriandi ini. Film keluarga tersebut mengajak penonton mengikuti kehidupan dari Wila, seorang gadis kecil yang tumbuh di lingkungan Surabaya era 1960-an ya teman berdua. Nawila sendiri merupakan adaptasi dari novel karya Reda Gaudiamo dengan cerita yang menyoroti pengalaman sederhana namun bermakna juga. Tokoh Wila ini digambarkan sebagai anak berusia 6 tahun yang memandang lingkungan sekitarnya ini melalui imajinasi dan juga rasa ingin tahunya nih teman pro 2. Perubahan itu mulai terasa ketika sahabatnya mengalami kecelakaan dan juga teman-temannya satu persatu mulai bersekolah meninggalkan keseharian Wila. Keinginan mengikuti teman-temannya membawa Wila memasuki lingkungan sekolah yang dipenuhi dengan aturan, batasan, dan juga pengalaman baru gitu ya buat dirinya. Luisa Adrena yang memerankan Nawila didampingi ada Irma Rihi sebagai Mak dan juga Junior Lim sebagai Pak dalam film tersebut. Pemeran lainnya mencakup ada Freya Mikaela sebagai Farida, lalu ada Azami Syauki sebagai Dul, serta Arsenio Ibrahim sebagai But teman pro 2. Film ini sendiri disutradarai oleh Rian Adriandi yang juga menulis skenario bersama Reda Gaudiamo untuk mengembangkan cerita adaptasi tersebut ya. Produksi film berada di bawah naungan Visinema nomor 2 dengan Anggia Karisma dan juga Novia Puspasari sebagai produsernya. Film Nawila sendiri sebelumnya emang udah dirilis di bioskop Indonesia ya pada bulan Maret kemarin, dan sebelum kemudian hadir melalui layanan streaming net Flick ya. Film berdurasi 118 menit tersebut mendapatkan klasifikasi semua umur dari Lembaga Sensor Film Indonesia. Kisahnya tidak hanya menggambarkan keceriaan masa kanak-kanak aja, tapi juga proses gimana Wila ini memahami perubahan dalam kehidupan sehari-harinya nih. Pengalaman bersekolah perlahan membuat Wila memahami bahwa pertumbuhan itu membutuhkan kemampuan menerima keadaan yang terus berubah gitu ya. Dan melalui sudut pandang seorang anak kecil ya, Nawila ini menghadirkan cerita keluarga yang menggabungkan nostalgia, humor, dan juga pengalaman tumbuh dewasa teman bro 2. Kehadiran film tersebut di Netflix juga memberikan kesempatan penonton untuk menikmati kembali perjalanan Wila bersama keluarga dan juga teman-temannya. Especially buat kamu yang kemarin belum sempat nonton Wila ya waktu ada di bioskop teman pro 2, untungnya sekarang Nawila sudah ada di Netflix, jadi kamu bisa langsung aja cus tonton bareng sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu, sama adik kamu ataupun sama anak kamu teman pro 2.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: Pro 2.
1: Yolomom Pro 2 masih barengan sama Fira di pada kali ini ya. Dan aku juga masih punya berbagai informasi menarik lainnya. Tapi sebelum aku memberi kamu informasinya, Yolomom Pro 2, kita dengarkan dulu ada beberapa lagu pilihan ya. Dan selama 1 jam ke depan, dari jam 8 sampai jam 9, kita bakal mengikuti Lentera Hati, Yolomom Pro 2. Pencerahan-pencerahan dari rohani gitu ya. Dan buat kamu gitu ya, jangan mau ketinggalan informasi ya, karena mulai dari jam 9 nanti barengan lagi barengan sama aku Fira Putri di sini yang bakal menemani pagi hari kamu di hari Minggu kali ini ya. Oke deh, kalau gitu kita dengarkan dulu ada sebuah lagu datang dari The Chang Shooters dengan I Love You Baby. Enjoy.

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari, kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, membebaskan kami dari rasa bersalah, dan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa.

Jika Anda pernah merasa ragu apakah Tuhan masih mengasihi Anda, ingatlah bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Tuhan memahami setiap kelemahan dan kegagalan manusia, tetapi Dia tetap membuka tangan-Nya bagi siapa saja yang datang kepada-Nya. Yesus adalah jalan keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Dia tidak hanya menunjukkan arah menuju hidup yang benar, tetapi juga menjadi perantara yang membawa kita kembali kepada kasih dan pengampunan Tuhan. Dalam perjalanan hidup, mungkin Anda pernah merasa begitu jauh dari Tuhan. Ada saat-saat ketika kesalahan dan dosa membuat Anda berpikir bahwa Anda tidak lagi layak untuk datang kepada-Nya. Namun, kabar baiknya adalah Yesus datang ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Dia mengerti pergumulan Anda dan siap membimbing Anda kembali ke jalan yang benar. Hukum Tuhan memang menetapkan bahwa setiap pelanggaran harus dipertanggungjawabkan. Namun, dalam kasih-Nya, Tuhan telah menyediakan jalan keluar bagi manusia. Yesus datang untuk menanggung akibat dari dosa dan membuka pintu keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Oleh karena itu, tidak ada yang terlalu berdosa atau terlalu jauh untuk menerima pengampunan dan kasih Tuhan. Di masa lalu, umat Israel mempersembahkan korban sebagai lambang pengampunan. Itu adalah cara mereka berdamai dengan Tuhan. Namun, kini Yesus telah menjadi satu-satunya korban yang sempurna, sehingga tidak ada lagi pengorbanan yang perlu dilakukan. Keselamatan bukan lagi sesuatu yang harus diusahakan dengan kekuatan sendiri, tetapi anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang percaya kepada-Nya. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tidak ada cara lain untuk sampai kepada Tuhan selain melalui Dia. Dia telah hidup dalam kebenaran, menunjukkan kasih dan keadilan, serta memberikan diri-Nya sebagai tebusan bagi dunia. Oleh karena itu, jika Anda mencari kepastian dalam hidup, datanglah kepada Yesus. Dia adalah satu-satunya jalan yang membawa Anda kepada kehidupan kekal. Selain itu, Yesus tidak pernah gagal dalam menyelamatkan mereka yang datang kepada-Nya. Dia selalu siap menolong, menguatkan, dan membimbing siapa saja yang bersandar kepada-Nya. Bahkan ketika Anda merasa tidak layak, Dia tetap menerima Anda dengan kasih tanpa syarat. Keselamatan yang Dia berikan bukan hanya untuk kehidupan setelah kematian, tetapi juga untuk kehidupan di dunia ini, kehidupan yang dipenuhi dengan damai dan sukacita sejati. Yang lebih luar biasa lagi, keselamatan dalam Yesus adalah anugerah yang tidak memerlukan syarat berat. Anda tidak perlu membayar apapun atau berusaha keras untuk mendapatkannya. Tuhan telah memberikannya secara cuma-cuma, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya dan menerimanya dalam hidup Anda. Dia siap menuntun Anda dalam setiap langkah, mengangkat Anda dari kegagalan, dan memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, jangan pernah merasa terlalu jauh dari Tuhan. Yesus telah membuka jalan bagi Anda untuk kembali kepada-Nya. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah Anda lakukan, pengampunan-Nya selalu tersedia. Dengan penuh keyakinan, datanglah kepada Yesus, karena Dia adalah satu-satunya jalan dan sumber keselamatan yang sejati.

dikenal sebagai si penuduh. Ia selalu berusaha mengingatkan manusia akan dosa-dosa mereka untuk membuat mereka merasa tidak layak dan terjebak dalam rasa bersalah. Setan ingin Anda percaya bahwa kesalahan Anda terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Jika Anda terus bertahan dalam dosa dan enggan bertobat, itu sama saja memberi kesempatan bagi setan untuk menghukum dan memperdaya Anda. Oleh karena itu, tidak heran jika seseorang yang masih menyimpan dosa yang belum diakui sering merasa jauh dari Tuhan dan kehilangan damai sejahtera. Perasaan bersalah yang berkepanjangan dapat menjauhkan Anda dari Tuhan. Mungkin Anda pernah berpikir, "Ah, saya telah berbuat terlalu banyak kesalahan. Tuhan pasti tidak mau menerima saya kembali." Namun, pemikiran seperti ini merupakan kebohongan yang setan tanamkan dalam hati Anda. Ia ingin Anda percaya bahwa Anda tidak memiliki harapan, padahal Tuhan selalu siap mengampuni dan menerima Anda kembali. Tuhan tidak menutup pintu bagi siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa setan tidak memiliki kuasa atas dirinya. Ia hidup tanpa dosa, sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menuduh atau menghukumnya. Inilah sebabnya mengapa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Karena dia tidak memiliki dosa, dia mampu menanggung dosa seluruh dunia dan menjadi perantara bagi kita di hadapan Tuhan. Kabar baiknya, jika Anda hidup di dalam Yesus, maka setan juga kehilangan kuasanya untuk menghukum Anda. Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa Anda tidak lagi bisa dijadikan senjata oleh setan untuk menjatuhkan Anda. Yesus telah mengalahkan dosa dan kematian, dan kemenangannya itu juga menjadi bagian bagi mereka yang percaya kepadanya. Setan mungkin akan terus mengingatkan Anda tentang masa lalu, tetapi Tuhan selalu mengingatkan Anda tentang kasih karunia dan pengampunannya. Sebagai manusia, kita memang tidak luput dari kesalahan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa karena kelemahan kita. Namun, jika kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan membersihkan kita dan memberikan kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Selama kita terus melekat kepada Yesus, setan tidak dapat lagi menuduh kita. Kita dapat hidup dengan penuh sukacita karena Tuhan telah menerima kita sepenuhnya. Oleh karena itu, jangan biarkan rasa bersalah menghalangi Anda untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, karena kasih Tuhan jauh lebih besar dari kesalahan manusia. Jangan percaya pada kebohongan setan yang mengatakan bahwa Anda sudah terlambat untuk diselamatkan. Jika setan berusaha meyakinkan Anda bahwa Anda tidak layak disebut anak Tuhan karena kesalahan di masa lalu, jangan terpengaruh. Tuhan lebih besar dari segala kesalahan Anda. Yang terpenting adalah Anda mau datang kepadanya dengan hati terbuka, mengakui dosa-dosa Anda, dan bertobat. Itulah cara paling ampuh untuk melawan segala tuduhan setan. Dengan bertobat, Anda tidak hanya dibebaskan dari rasa bersalah, tetapi juga menegaskan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup Anda, bukan setan. Jangan biarkan masa lalu menghalangi langkah Anda menuju keselamatan. Yesus telah membuka jalan bagi Anda, dan hanya melalui Dia Anda dapat menemukan pengampunan, pemulihan, dan kehidupan yang kekal.

Teman dengar, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 7. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Demikian firman Tuhan.

0: Pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Salam Bapak Ibu, Saudara pendengar dimanapun berada. Jumpa dengan saya Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita boleh bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kesempatan yang baik kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga melalui kesempatan ini kami diberkati. Tuhan memberkati menaruh perkataan ke mulut bibir hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Terpuji Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 10 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara pendengar, saya akan memberi tema dari perikop ini, Yesus datang untuk memberi hidup. Yesus datang untuk memberi hidup. Kita melihat bahwa berulang-ulang di dalam ayat ini, Yesus berkata pencuri datang untuk mencuri dan merampok. Kita akan diberkati dengan tujuan mengapa Yesus datang ke dunia ini. Pertama, karena Yesus datang adalah untuk jawaban bagi umat manusia. Yesus datang adalah jawaban bagi umat manusia. Mengapa? Sebab semua manusia telah dirampok oleh kuasa kegelapan. Kita lihat dalam ayat 8, semua orang, firman Tuhan menjelaskan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Semua yang datang sebelum aku, oleh firman Tuhan berkata, adalah perampok. Siapa yang disebut perampok dalam kebenaran ini? Yang disebut dengan perampok adalah kuasa kegelapan. Oleh karena iblislah manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Yesus datang. Karena semua orang tanpa terkecuali, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi oleh karena dosa itu maka manusia hilang pengharapan. Karena dosa itu manusia hilang dari kasih karunia Allah. Jadi Yesus datang, ia datang untuk jawaban bagi umat manusia. Jawaban bagi manusia karena kita sudah dirampok, dikuasai oleh dosa. Karena sejak manusia diciptakan, firman Tuhan menjelaskan manusia itu diciptakan sempurna adanya, seturut dengan gambar dan rupa Allah.

Karena di dalam Matius pasal 11 ayat 28 berbunyi, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Yesus memberi ajakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Jadi apa yang menjadi beban bagi kita? Kita harus menyadari bahwa yang menjadi beban, yang menjadi pergumulan bagi kita, karena kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Iblis mempengaruhi sehingga manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Yesus harus datang sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, bahwa ia datang untuk memberi keselamatan, ia datang untuk memberikan anugerah kepada manusia yang berdosa. Oleh karena itu Yesus datang untuk memberikan hidup. Karena manusia sudah mati oleh karena dosa, tidak ada pengharapan, tidak ada damai sejahtera, karena dosa sudah merajalela di dalam kehidupannya. Kita tahu juga di dalam ayat 7 tadi bunyinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Kemudian dalam ayat 9 diulangi lagi, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak ibu saudara pendengar dimanapun berada, Yesus adalah pintu keselamatan. Kenapa? Karena pengorbanannya itu memberi keselamatan yang sempurna. Kita diingatkan dalam 1 Petrus 3:18. Ayat itu berbunyi, sebab kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang kudus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan yang tidak bercacat. Nah, lihatlah bahwa Yesus adalah pintu keselamatan. Pengorbanan Yesus itu memberi keselamatan yang sempurna bagi kita. Darahnya yang kudus itu, ia yang suci datang dari surga, ia yang kudus datang dari surga, ia yang maha kuasa, yang menciptakan segala alam semesta, datang ke dunia ini untuk memberi keselamatan kepada kita orang yang berdosa. Darahnya lah, darah Kristus yang tercurah itu yang membasuh kita, yang menyucikan kita dari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu kita bersyukur Yesus itu datang untuk memberikan hidup kepada setiap kita, manusia yang sudah hilang pengharapan, yang sudah dirampok, yang sudah dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu Yesuslah yang datang, seperti pada ayat 11 juga bunyinya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala, kata yang dipakai seperti gembala yang menggembalakan kawanan ternak. Di dalam ayat 14 juga diingatkan lagi, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar, Yesus datang untuk memberi hidup. Karena Yesus datang adalah jawaban atas pergumulan kita. Ia adalah jawaban atas permasalahan, kesulitan, tantangan, pencobaan yang kita hadapi. Dan juga Yesus adalah pintu keselamatan. Jika kita mau diselamatkan, Yesuslah solusinya. Karena ia sudah datang dari surga, mati untuk menebus kita, darahnya cukup untuk memberi keselamatan bagi setiap kita yang percaya. Kemudian kita lihat, karena Yesus adalah gembala yang baik, sesuai dengan Mazmur 23 juga mengingatkan kepada kita, akulah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik, karena dia menuntun kita, membaringkan di padang rumput yang hijau, dan juga menuntun ke air yang tenang. Ialah, Tuhanlah yang menjaga keselamatan jiwa kita. Itulah sebabnya dalam ayat 27 dan ayat 28, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal. Ayat 28, aku, kata Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Tidak akan binasa, kata yang dia pakai, tidak akan binasa, pasti. Kemudian ada

bunyi sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi hal yang ketiga, Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita, karena Yesus adalah gembala yang baik. Ialah yang menjaga keselamatan jiwa kita, yang memelihara keselamatan kita sehingga kita memperoleh anugerah yang terbesar dalam hidup ini. Yesus juga yang menuntun kita keluar dan masuk kita setiap hari. Ia yang menjaga kita. Diibaratkan tadi seperti ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, ini diingatkan tentang pemeliharaan Tuhan kepada kita. Dialah yang menjadi gembala yang baik bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara pendengar, kebenaran ini mengingatkan kepada kita. Kebenaran ini yang menolong kepada kita bahwa Yesus sudah datang. Dan kedatangannya itu memberikan hidup yang pasti kepada kita. Keselamatan yang pasti. Pengampunan dari dosa. Dan kedatangan Yesus itu jugalah yang memberikan kasih karunia untuk kita memperoleh kepastian. Karena Yesus datang, sekali lagi saya mengingatkan lewat keperikop ini, Yesus datang adalah jawaban bagi saudara dan saya. Apakah saudara sedang berbeban? Apakah saudara sedang mengalami pencobaan? Saudara sedang mengalami kesulitan? Saudara didera oleh kuasa kegelapan? Saudara bergumul dengan kehidupan yang engkau jalani? Bahkan saudara berjuang untuk memperoleh keselamatan dari dosa? Yesuslah jawabannya. Karena di dalam Matius 11 ayat 28 jelas mengingatkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan berjanji ia yang akan memberikan kelegaan. Ia adalah solusi. Mungkin manusia bisa berjanji, ya teman-teman kita bisa berjanji, tapi mungkin dia tidak sanggup menepatinya karena dia lemah. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia berjanji, dia pasti, sebab firman-Nya berkata ya dan amin. Ia tidak akan lalai, ia sanggup untuk menyatakan sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, bawalah masalahmu kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus, berdoalah. Serahkan sepenuhnya ke pergumulan dan kesulitan yang engkau alami. Maka Yesus adalah jawaban bagi saudara. Yesus adalah kekuatan kemenangan bagi saudara. Ia gembala yang baik yang memelihara kehidupanmu. Ia yang menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Apapun pergumulan kita, Tuhan tidak akan membiarkan masalah itu melampaui kekuatan kita untuk menanggung dan mengalaminya. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita, datang kepada Dia, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia dengan iman yang kokoh teguh kepada Dia. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah Bapak Ibu pendengar, saudara dimanapun dikuatkan, dan saudara mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada kami, keselamatan kepada kami. Engkau juga datang, Engkau adalah pintu keselamatan karena Engkau sudah memberikan anugerah melalui pengorbanan-Mu menjadi tebusan bagi kami. Engkau juga adalah gembala yang baik bagi kami. Tuhan memberkati setiap pendengar, Tuhan memberkati juga bangsa kami, pemimpin kami, semua diberkati dan bangsa ini mengalami kasih karunia Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.

telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru lo Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: atensi yang diberikan. Mari kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Kita ngobrol dulu masih bareng sama Vira Dis pada kali ini edisi Minggu 9 Agustus 2026 ya. Kita tadi udah ikutan sama Lentera Hati teman pro 2 gitu ya. Dan sekarang di jam 9 bareng sama Vira, yang mana aku bakal kasih kamu berbagai informasi seputar budaya dan juga pariwisata nih, especially buat hari Minggu ini, weekend gitu ya. Siapa tahu di antara kamu ada yang mau menghabiskan weekend keluar berwisata gitu ya, bersama keluarga, pasangan, ataupun dengan diri sendiri gitu. Jadinya me time ya teman pro 2. Tapi gak apa-apa, kamu gak bakal sendirian karena ada Vira yang menemani kamu di pada kali ini gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam informasinya, aku putarkan dulu ada beberapa lagu yang sudah aku siapkan di playlist kita di pagi hari ini teman pro 2, yang mana cocok banget untuk menemani kamu di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ya teman Pro 2, aku punya informasi. Ya ini sebenarnya bukan informasi membahagiakan ya. Ini sebenarnya agak mengkhawatirkan. Sedikit mirip sama judul lagunya dari Juicy Lucy ya, Malapetaka teman Pro 2. gak boleh ketawa. Jadi informasi ini datang dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru aka BBTN BTS, yang menutup seluruh kawasan wisata Gunung Bromo mulai hari Sabtu kemarin ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan penutupan dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo nih. Kebijakan tersebut diambil untuk mendukung efektivitas upaya pemadaman sekaligus memastikan keamanan dan juga keselamatan para pengunjung di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini. Kepala BBTN BTS Insinyur Di Rudianta Cahyanugraha mengatakan penutupan berlaku di seluruh pintu masuk kawasan wisata Bromo gitu ya. Dan juga 5 pintu masuk yang ditutup, yakni ada Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, lalu ada Wono Kitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan juga Cobaan Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang teman Pro 2. Dan penutupan berlaku mulai Sabtu pukul 10 malam waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut oleh BBTN BTS. Malah kau bilang bangun say. Rudianta ini mengatakan wisatawan yang telah membeli tiket masuk melalui aplikasi booking online untuk jadwal kunjungan gitu ya selama masa penutupan tetap mendapatkan pilihan penjadwalan ulang atau pengembalian dana teman Pro 2. Dan untuk proses reschedule maupun refund sendiri gitu ya, wisatawan diminta untuk melengkapi formulir yang disampaikan melalui admin aplikasi booking online TNBTS. BBTN BTS juga menghimbau masyarakat, pengunjung dan juga para pelaku jasa wisata untuk tidak melakukan aktivitas wisata di kawasan TNBTS selama masa penutupan gitu ya. Jadi masyarakat diminta untuk menjaga kawasan dari kebakaran hutan dengan memperhatikan penggunaan api demi keselamatan dan juga keamanan bersama nih teman Pro 2. Dan BBTN BTS juga akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai pembukaan kembali kawasan wisata Gunung Bromo setelah kondisi sudah kembali memungkinkan ya. Kita doakan saja gitu ya teman Pro 2, biar cepat selesai gitu ya, apinya tidak berkobar lebih besar lagi. Karena kalau kita lihat video maupun foto yang ada di media sosial saat ini mengenai kebakaran yang ada di kawasan Bromo teman Pro 2, itu sangat-sangat mengerikan ya. Kasihan banget, apinya segede itu juga ya. Dan juga ya, para teman-teman kita, relawan-relawan gitu ya, para staff-staff yang ada di sana, semua itu lagi berusaha untuk memadamkan api yang berkobar semakin besarnya itu teman Pro 2. Ya kita doakan aja apinya biar cepat padam teman Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita ngobrol dua masih barengan sama Vira di sepeda kali ini gitu ya. Dan kalau kita ngomongin tentang weekend, banyak banget orang-orang yang memilih untuk ya mungkin kalau misalkan mau jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalannya itu biasa ke tempat-tempat yang memang bikin low cortisol ya, teman Pro 2. Meskipun kalau di jalan sih kortisolnya agak naik ya, karena macet biasanya dan juga panas, teman Pro 2. Tapi emang kebanyakan orang-orang yang memang sudah berkeluarga, punya anak kecil gitu ya, mereka tuh kebanyakan memilih berlibur untuk ke kebun binatang atau ke taman safari gitu ya, ataupun ke swagamaga satwa, teman Pro 2 ya. Tapi kamu tahu nggak sih bahwa kebun binatang, taman safari dan juga swagamaga satwa ini adalah tiga hal yang berbeda nih. Memang sama-sama memiliki tujuan yang sama gitu ya, yaitu memiliki tujuan untuk pengelolaan dan juga memiliki peran berbeda nih dalam upaya pelestarian satwa, teman Bro 2. Dan melansir dari Kementerian Lingkungan Hidup, kebun binatang ini adalah tempat hewan dipelihara gitu ya dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik nih. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset dan juga tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah, teman Pro 2 gitu ya. Dan berbeda dengan kebun binatang, taman safari ini merupakan kawasan tempat satwa liar dapat bergerak bebas dan juga diamati para pengunjung dari dalam kendaraan. Konsep tersebut juga menghadirkan area yang lebih luas lagi sehingga satwa dapat beraktivitas lebih leluasa gitu ya. Dan selain menjadi tempat rekreasi, taman safari juga berperan mendukung konservasi melalui penangkaran dan juga edukasi satwa, teman Pro 2. Pengunjung dapat mengamati perilaku berbagai spesies di kawasan yang dirancang menyerupai habitat alaminya. Sementara itu, untuk swagamaga satwa sendiri adalah kawasan yang ditetapkan khusus untuk melindungi satwa liar beserta habitat alaminya gitu. Kawasan tersebut berperan menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mendukung kelangsungan hidup gitu ya berbagai spesies, teman Pro 2. Swagamaga satwa sendiri dibentuk untuk menjaga kelestarian satwa liar dan juga habitat alaminya agar tetap terhindar dari ancaman kepunahan. Beberapa kawasan juga dikembangkan sebagai ekowisata yang mengedepankan edukasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi. Dan ketiga tempat tersebut sama-sama berperan gitu ya dalam pelestarian satwa,

setiap lembaga konservasi itu. Dan memang masing-masing ini memiliki peran tersendiri dalam menjaga keberlangsungan satwa liar ya untuk generasi mendatang teman Pro 2, yaitu juga untuk menyediakan tempat gitu ya untuk mereka tinggal gitu ya teman Pro 2, dan juga kita menjaga mereka gitu ya, menjaga tempat mereka gitu ya, dan yang pasti juga memberi mereka makan ya teman Pro 2.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo.

batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Tutari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira gitu ya di Spada kali ini, dan last information from me gitu ya untuk Spada kali ini datang dari daya tarik wisata alam Bahari, Pulau Rubiah dan juga Pantai Uempamaya, teman Pro 2 ya. Memang karena Indonesia sendiri memiliki beragam destinasi wisata Bahari yang menawarkan pengalaman berbeda nih bagi para pengunjung, mulai dari pemandangan bawah laut, wisata sejarah sampai pantai alami yang kerap dikembangkan agar semakin banyak orang yang mengunjunginya, teman Pro 2. Dan salah satu tempat yang menjadi unggulan adalah Pulau Rubiah di Kota Sabang yang ada di Aceh gitu ya. Selain itu, pulau ini juga memiliki nilai sejarah sebagai lokasi karantina haji pertama di Indonesia. Oh, coba kalau sampai sekarang karantina haji masih ada di pulau ini ya, teman Pro 2. Kayaknya bakal seru banget nih. Dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang sendiri ada Heri Susetia ini menyatakan pesona Pulau Rubiah adalah keindahan biota laut dan juga terumbu karangnya. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut melalui snorkeling, menyelam dan juga menggunakan kapal kaca gitu ya, teman Pulau 2. Dan Pulau Rubiah sendiri juga memiliki sejarah panjang di balik namanya. Nama pulau tersebut berasal dari Nyak Rubiah. Dia adalah istri ulama Tengku Iboy yang menyebarkan agama Islam di Pulau Weh. Dan menurut Heri, pemerintah Kota Sabang kerap berinovasi agar Pulau Rubiah ini terus menjadi destinasi favorit. Selain memulihkan terumbu karang yang terkena tsunami di tahun 2004, pemerintah juga membuat atraksi baru berupa tur lumba-lumba nih ya. Sementara itu ada Pantai Uempamaya yang ada di Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah. Ini juga menjadi favorit wisatawan dari berbagai belahan Indonesia gitu ya. Baru dibuka setahun yang lalu, kawasan ini menawarkan pantai dan juga mata air tawar yang berada di dekat bibir pantai, teman Pro 2 ya. Dan kalau saat ini khususnya di Sulawesi Tengah itu ya, udah dari Luwuk Banggai, kemudian dari daerah luar ada Manado, Makassar, bahkan Kalimantan, teman Pro 2. Wow. Saiful juga menyampaikan bahwa pengurus juga memperbaiki akses jalan wisata dan menambah sejumlah fasilitas penunjang wisata yang ada di sana. Beliau juga berharap Dinas Pariwisata juga membangun tempat menginap dan menguatkan UMKM supaya manfaat ekonomi ini memang dapat dirasakan warga setempat, teman Pro 2 ya. Ya semoga aja gak ada ditambahin lope-lope aja sih yang warna-warni biasanya gitu kan ada gitu. Dan kedua destinasi tersebut membuktikan bahwa pembangunan wisata bukan hanya pada alamnya aja, tapi juga layanan dan keterlibatan masyarakat yang ada di sekitar tersebut ya. Upaya tersebut diharapkan menjaga daya saing pariwisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, teman Pro 2. Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa aku sampaikan untuk kamu, teman Pro 2 ya. Kan udah mau jam 10, ini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih udah mendengarkan Vira dan juga bersama-sama Vira ya, mulai dari jam 5 pagi tadi. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena dari jam 10 nanti bakal ada Tania nih yang menemani pagi menjelang siang hari kamu di hari Minggu kali ini ya. Oke deh kalau gitu, aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Rubiah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau DPPHPK menggelar seserasahan kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu 8 Agustus 2026. Peserta dari berbagai komunitas penghayat kepercayaan hadir di Pendopo Agung, acara yang menjadi bagian dari rangkaian Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 ini mengusung tema menggali jejak-jejak peradaban kebudayaan Nusantara. Seserahan yang dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan. Pak Menteri Fadli Zon selalu bicara bahwa warisan kebudayaan kita ini luar biasa dan kita warisi dari peradaban yang sangat tua. Sebelum dari acara ini, semoga budaya kita semakin kuat, kita semakin percaya diri dalam melihat diri kita sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya. Beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2, di tengah hamparan kawasan bersejarah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, berdiri megah Candi Bajang Ratu, salah satu peninggalan penting Kerajaan Majapahit yang hingga kini terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Tidak sekedar menjadi tempat berfoto, candi bercorak bata merah itu menjelma menjadi ruang belajar terbuka yang mempertemukan masyarakat dengan jejak peradaban masa lalu Indonesia. Sejak pagi kemarin, teman Pro 2, Sabtu 8 Agustus 2026, pengunjung tampak silih berganti memasuki kompleks cagar budaya tersebut. Bagi banyak wisatawan, pengalaman melihat langsung bangunan berusia ratusan tahun memberikan kesan berbeda dibanding sekedar membaca buku sejarah. Hal itu dirasakan oleh Fani, siswi kelas 1 sekolah dasar yang datang bersama keluarganya. Dengan wajah antusias, Fani mengaku senang dapat berkunjung ke Candi Bajang Ratu karena ia bisa melihat langsung peninggalan yang selama ini diceritakan gurunya di sekolah. Menurut Fani, kunjungan tersebut membuat pelajaran sejarah terasa lebih nyata dan menyenangkan. Ia berharap dapat mengunjungi situs sejarah lainnya agar bisa belajar lebih banyak tentang masa lalu Indonesia. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Hitlist.

8.9 teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang ya. Dan kali ini udah ada Tania yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, yang artinya kamu udah boleh banget ya untuk request-request lagu kesayangan kamu semuanya, yang pastinya di WhatsApp kita di 081-555-600-879, atau bisa juga ya teman Pro 2 kamu langsung ke Instagram kita di @pro2mlg, dan kamu bisa langsung lihat aja di story kita di Instagram story kita, di situ udah ada question box, bisa banget kamu isi lagu kesayangan kamu, dan yang pastinya nanti aku akan langsung ya masukin requestan-requestan kamu semuanya ke dalam playlist hari ini teman Bro 2. Jadi aku tunggu ya requestan kamu sampai di jam 12 nanti teman Bro 2. Jadi aku akan menemani kamu di minggu-minggu ini ya, di weekend ini teman Bro 2, dan tetap semangat ya walaupun besok udah Senin gitu. Tapi di hari Minggu ini kita harus tetap semangat teman Pro 2. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Akselerasi kreatif musik Teman Bro 2, dan kali ini di jam 10 ya Teman Bro 2 akan hadir lagu dari Gubuk Derita yang berjudul Perm Selatan Teman Bro 2. Jadi Gubuk Derita, atau kamu bisa juga bisa lihat di @official_gubukderita, ini merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan Teman Bro 2. Dan lagu ini juga mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan, dan dengan membawa genre musik reggae dan juga rap, Gubuk Derita ini berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia Teman Bro 2. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya lagu dari Gubuk Derita yang berjudul Perm Selatan. Enjoy!

Itu nomor 2 buat kamu ya yang hobi banget nih buat nyanyi ya, dan percaya diri untuk tampil di depan banyak orang, dan yang pastinya ingin banget nih buat bakatmu dikenal juga lebih luas ya teman pro 2. Bisa banget langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026 teman pro 2. Dan pendaftarannya ini gratis ya dan terbuka bagi putra-putri yang berusia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia yang dihitung pada 28 Oktober teman pro 2. Dan pendaftaran ini berlangsung ya sampai 30 Agustus 2026. Jadi jangan kelewatan teman pro 2 sampai di 30 Agustus aja. Dan pilihan lagu dan juga syarat ini lengkap bisa kamu cek di www.bintangradiorri.id teman pro 2. Dan juga jangan lupa follow Instagram @rrimlg dan juga di @bintangradio.id. Terus di TikToknya bisa banget kamu follow juga di @rrimalang dan @bintangradioid, serta subscribe juga di YouTube kita teman pro 2 di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi ayo langsung aja buktiin kemampuan kamu ya untuk tampil di ajang bergengsi dan meraih kesempatan kamu untuk menuju tingkat nasional teman pro 2. Jadi bisa banget ya kamu langsung aja daftar sekarang secara online atau datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 yang pastinya datangnya di jam kerja ya teman pro 2. Dan informasi lebih lanjut bisa kamu chat ya melalui WA Humas di 081 3 4 kali 674. Dan inilah teman pro 2 saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4, berapa itu. Ini nggak apa-apa itu, malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Sai, kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Sai. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Sai.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yaitu Mempro 2 masih di 87,9 dan masih barengan juga sama Tania di sini ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini aku dapat informasi nih teman Pro 2 kalau anggota Cat's Eye ada Sofiah ya, yang untuk sementara ini gak akan mengikuti kegiatan promosi grup karena harus memprioritaskan kesehatan mental dan juga kesejahteraannya sendiri nih teman Pro 2. Jadi selain Manon ya, sekarang bertambah lagi Sofiah yang akhirnya juga ikut hiatus gitu ya teman-teman berdua. Dan Hype juga mengumumkan gitu ya keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan tenaga medis secara menyeluruh pada hari Jumat kemarin teman-teman berdua. Dan agensi ini juga menjelaskan ya Sofiah ini membutuhkan waktu istirahat yang lebih panjang serta perawatan berkelanjutan untuk mendukung proses pemulihan secara menyeluruh. Dan keputusan tersebut diambil setelah Sofiah ini mendapatkan dukungan penuh ya selama menjalani kondisi yang membutuhkan perhatian terhadap kesehatan mental teman Bro 2. Dan agensi juga menyebut bahwa Sofiah ini sebenarnya ingin tetap tampil bersama anggota Cat's Eye dalam berbagai kegiatan mendatang. Namun, kesehatan, keselamatan, dan juga kesejahteraan jangka panjang para artis ini pastinya juga menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh agensi teman Bro 2. Agensi juga menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi Sofiah sekaligus memberikan dukungan ya selama secara proses pemulihan yang dijalaninya teman Pro 2. Dan pengumuman tersebut juga menyampaikan permintaan maaf karena Sofiah gak dapat mengikuti kegiatan promosi yang telah dinantikan oleh fans mereka yaitu Icons. Dan agensi juga memahami ya antusiasme penggemar untuk menyaksikan Sofiah tampil bersama Cat's Eye dalam kegiatan promosi grup berikutnya nih teman Pro 2. Dan agensi ini juga menyampaikan apresiasi atas pengertian dan dukungan berkelanjutan para penggemar terhadap Sofiah selama masa pemulihan berlangsung. Hype dan juga Gavin ini juga menyatakan akan terus mendampingi perjalanan pemulihan Sofiah sambil memantau perkembangannya secara dekat ya teman Pro 2. Dan perkembangan lebih lanjut mengenai kondisi Sofiah ini akan disampaikan setelah agensi melakukan penilaian kembali pada September mendatang teman Pro 2. Dan juga Hype X Gavin juga berharap Sofiah dapat kembali bergabung dengan Cat's Eye setelah kondisi kesehatan ini membaik gitu ya teman Pro 2. Jadi kita doakan aja nanti kedepannya Sofiah akan pulih ya dengan cukup cepat soon gitu ya teman Bro 2, biar bisa kembali lagi beraktivitas dengan Cat's Eye dan bertemu juga dengan Icons teman Bro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga. Aduh, gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Al-Aqsa memiliki luas komplek 14,4 hektar, termasuk di dalamnya Masjid Qubbatuz Zahroh dan Masjid Jami Al-Qibli atau disebut juga Jami Al-Aqsa. Masjid Qubbatuz Zahroh atau Dome of the Rock berkubah kuning dan Masjid Jami Al-Qibli atau yang disebut dengan Jami Al-Aqsa berkubah hitam. Lalu, manakah yang disebut Masjid Al-Aqsa? Di sini banyak sekali terjadi kekeliruan ketika disebut Masjid Al-Aqsa. Banyak orang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bangunan yang ada di sana. Ada yang mengatakan Masjid Al-Aqsa adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu. Pendapat-pendapat yang ada tersebut seakan saling berbenturan, dan ada yang mengatakan pencitraan Qubbatuz Zahroh atau Dome of the Rock, bangunan dengan kubah berwarna kuning sebagai Masjid Al-Aqsa, adalah konspirasi Yahudi agar umat Islam tidak mengenal Masjid Al-Aqsa. Pendapat yang lain insya Allah lebih tepat adalah Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak merupakan nama bagi seluruh daerah yang dipagari, yang di dalamnya terdapat Qubbatuz Zahroh, Al-Jami Al-Qibli atau inti dari Masjid Al-Aqsa, dan Musala Al-Marwani.

Itu Mempro 2 masih di 87,9 dan juga masih barengan sama Tania di sini teman Pro 2. Dan buat kamu nih aku mau mengingatkan lagi ya, yang punya hobi yang bernyanyi gitu ya, dan kamu juga percaya diri buat tampil di depan banyak orang, dan yang pastinya ingin banget nih buat bakatmu ini dikenal lagi lebih luas teman Pro 2, yuk bisa langsung aja mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Dan pendaftarannya ini gratis ya, dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun dan dengan batas usia yang dihitung pada 28 Oktober 2026, teman Pro 2. Dan pendaftaran ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026. Jadi jangan kelewatan ya teman Pro 2, sampai 30 Agustus aja. Dan pilihan lagu dan juga syarat-syarat lengkapnya bisa banget kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram @rrimlg, terus di @bintangradio.id, dan yuk ke TikTok juga bisa di follow di @rrimalang dan juga di @bintangradio.id juga teman Pro 2. Dan jangan lupa juga kalau di YouTube ya, kamu bisa banget subscribe di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi ayo langsung aja buktiin kemampuan kamu untuk tampil di ajang bergengsi, dan pastinya raih ya kesempatan kamu semua untuk menuju tingkat nasional teman Bro 2. Jadi langsung aja daftar sekarang ya secara online, atau bisa juga datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa chat melalui WhatsApp Humas kita di 081 3 4 6 7 4. Dan inilah saatnya teman Bro 2 untuk jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: 8.9 teman bro 2 masih barengan sama Tania di sini di Santai Siang, yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman bro 2. Dan kali ini teman bro 2, aku membawakan informasi yang cukup luar biasa karena ini ada dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta yang melatih pelaku UMKM di Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur nih teman bro 2. Jadi pelatihan ini diberikan untuk meningkatkan keterampilan visualisasi produk untuk memperkuat pemasaran digital nih. Jadi pelatihan tersebut ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan daya tarik produk melalui foto, desain, dan juga penyajian informasi yang lebih efektif. Jadi sebanyak 15 pelaku UMKM, wirausahawan pemula, dan kelompok usaha masyarakat ini mengikuti kegiatan di Balai Warga Pondok Bambu.
1: Isi pikiranku kamu, what? Jadi selalu banyak buang waktu.
0: Dan pelatihan ini mencakup pemahaman perilaku konsumen, teknik penjualan, strategi pemasaran, fotografi produk, desain visual, penulisan caption, dan juga penyusunan katalog nih teman bro 2. Jadi peserta juga mengikuti praktik langsung ya untuk menerapkan materi pada usahanya masing-masing. Dan sementara itu ada Ketua RT 001 RW 012 Pondok Bambu, ada Rohmatul Abi, yang menilai pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di wilayahnya. Dan Yani juga berharap ya keterampilan visualisasi produk ini dapat membantu UMKM untuk meningkatkan kualitas pemasaran dan juga penjualan teman bro 2. Jadi program ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Psikologi UNJ yang melibatkan dosen dan juga mahasiswa. Dan kegiatan tersebut juga mendukung upaya penguatan kapasitas UMKM serta pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan pemasaran digital. Dan ada pun tim PKM Fakultas Psikologi UNJ yang dipimpin Erik dengan anggota Profesor Yuviarti, Eliza Yudita Widyastuti, Fauziah Wijayanti, Redo Tri Dinata Wijaya, kemudian ada Nazir Ultama Anugrah, Khairina Widya, serta melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi UNJ lainnya teman bro 2. Dan aku harap ini nanti programnya bisa terus berlanjut gitu ya, terus ada, walaupun nanti mungkin merekanya sudah selesai untuk mengabdi di masyarakat, dan setelah mereka selesai mengabdi itu semoga program ini tetap dilanjutkan lagi lah oleh warga-warga tersebut agar masih bisa ya untuk membantu juga warga-warga di sana mengelola lah UMKM mereka teman bro 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 87,9 dan kali ini aku masih akan mengingatkan lagi ya buat kamu yang hobi bernyanyi nih teman Pro 2 dan percaya diri untuk tampil di depan banyak orang dan pastinya ingin banget nih buat bakat kamu dikenal lagi lebih luas teman Pro 2, langsung aja mengikuti Bintang Radio RRI 2026 dan pendaftarannya ini teman Pro 2 gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia yang dihitung pada 28 Oktober 2026. Tak apa jika semuanya dan pendaftarannya ini sudah berlangsung dan akan berlangsung sampai tanggal 30 Agustus 2026. Dan pilihan lagu dan juga syarat-syarat lengkapnya bisa banget kamu cek di www.bintangradiorri.id teman Pro 2. Jadi jangan lupa juga untuk follow-follow Instagram kita biar gak kelewat informasinya ya. Bisa di Instagram kita di @rrimlg dan juga di @bintangradio.id serta di TikTok kita di @rrimalang dan @bintangradio.id dan juga ya ini YouTube-nya juga jangan lupa untuk di-subscribe di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official teman Pro 2. Jadi ayo buktikan kemampuan kamu ya untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju tingkat nasional nih. Jadi jangan tunggu lama-lama ya, tunggu aja teman Pro 2, daftar sekarang secara online atau bisa juga datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan kalau kamu mau informasi lebih lanjut, kamu bisa banget untuk chat di WA Humas kita di 081-34-6074. Dan ini dia teman Pro 2, saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tunggu ruku, kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yatmo berdua masih di 87,9 dan juga masih barengan sama Tania di sini di Santai Siang yang pastinya gue bakal nemenin kamu sampai nanti ya teman berdua, jadi tunggu aja. Dan kali ini aku akan membawakan informasi dari AC Milan nih teman berdua, yang sebenarnya ini kabarnya nggak cukup baik ya, karena AC Milan ini telah mengumumkan perpisahan dengan gelandang Ismail Benacer melalui pemutusan kontrak secara bersama-sama. Jadi ya, ini mengakhiri perjalanan karirnya selama 7 tahun ya di San Siro teman Pro 2, dan Benacer sendiri ini bergabung dari Empoli pada 2019 dan membuat 137 penampilan Serie A untuk Milan teman Bro 2, dan ia memainkan peran sentral dalam kemenangan Scudetto 2021-2022. Namun terakhir kali bermain kompetitif untuk tim Italia ini pada tahun 2024 teman Bro 2, dan ia juga pernah dipinjamkan ya ke Olympique de Marseille dan Dinamo Zagreb setelah absen karena cedera lutut yang berkepanjangan nih. Dan ya teman Bro 2, cedera lutut yang berkepanjangan inilah yang menghambat karirnya dalam beberapa musim terakhir. Dan kebahagiaan dari Benacer sendiri menandai akhir dari satu era di lini tengah Milan. Dan klub dan pemain ini juga sepakat ya untuk berpisah untuk membuka babak baru lagi bagi keduanya. Dan selanjutnya ia akan berlabuh ya ke klub Liga Bintang Qatar Al Garofa dengan status bebas transfer teman Pro 2. Jadi mungkin ya nanti akan kita tunggu lagi kabar-kabar baik lainnya yang akan berdatangan. Dan pastinya teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 karena aku masih akan memberikan informasi untuk kamu semua.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yaitu 52 kabar kali ini datang dari George Martin yang memimpin dominasi Aprilia setelah memenangi balapan sprint MotoGP Inggris dengan keunggulan 1,5 detik aja 52. Jadi Ai Agora dan Marco Bezzecchi ini melengkapi podiumnya, sementara Ducati ini gagal untuk menempatkan pembalapnya di tiga besar 2022. Jadi Martin ini memulai balapan sprint dari pole position di sirkuit Silverstone pada hari Sabtu kemarin 2022, dan berdasarkan laporan MotoGP.com, pembalap Spanyol ini sukses mempertahankan posisi terdepan selepas start dan memimpin balapan sepanjang 10 lap 2022. Dan Ogura juga menjadi pesaing terdekat Martin ya sejak awal. Sementara Fabio ini berada di posisi ketiga, di Gianantonio ini mencoba menyalip Ogura ya di tikungan form pada lap kedua, tetapi tetap melebar gitu ya dan kehilangan posisinya. Dan kesempatan tersebut membuat Ogura kembali mengamankan posisi kedua, sedangkan Martin ini sudah mulai memperlebar jarak ya, dan juara dunia 2024 ini kemudian melajulah itu tanpa tekanan hingga melewati garis finish untuk memenangkan sprint ketiganya di musim ini. Sementara itu untuk Bezzecchi sendiri sempat berada di belakang ya setelah lap pertama sebelum perlahan memperbaiki posisinya, dan ia menyalip Marc Marquez di Maggots pada lap ke-6, kemudian melewati Fabio di Cops 2022. Dan manuver tersebut membawa Bezzecchi ini ke posisi ketiga sekaligus memastikan seluruh podium ditempati pembalap Aprilia 2022. Jadi Ogura pun kembali ia meraih podium dan memperkuat persaingannya dengan Martin dalam klasemen kejuaraan. Dan di sisi lain, Ducati ini justru menjalani sprint yang mengecewakannya dengan Alex Marquez sebagai pembalap terbaik di posisi keempat. Jadi Alex ini finishnya hampir 3 detik dari podium, sedangkan Marc Marquez mengalami masalah cengkraman ban belakangnya. Jadi masalah tersebutlah yang membuat Marquez ini kehilangan sejumlah posisi pada lap-lap terakhir dan hanya mengamankan 1 poin aja di posisi ke-9 ya 2022. Dan ini juga ada Pedro Acosta, John Mir, serta Franco Morbidelli yang berhasil melewati pembalap Ducati tersebut menjelang finish ya. Jadi Mark ini hanya berjarak 0,027 detik dari posisi terakhir yang masih mendapatkan poin ketika melintasi garis finish. Jadi hasil itulah yang membuat Mark ini tertinggal 29 poin ya dari Martin dan berada di posisi keempat klasemen sementara nih. Jadi Martin kini memperlebar keunggulannya menjadi 17 poin atas Ogura di puncak klasemen, dan Bezzecchi sendiri ini menempati posisi ketiga dengan selisih 27 poin 2022, sedangkan di Gianantonio sendiri berada di urutan kelima 2022.

0: Hello. Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Giti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Giti.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan.

Itu nomor 2 informasi terakhir nih dari aku. Aku mau reminder aja nih buat kamu teman Pro 2 yang hobinya ya bernyanyi gitu ya. Dan yang maksudnya kamu percaya diri gitu untuk tampil di depan banyak orang dan ingin banget nih buat bakatmu dikenal lebih luas. Langsung aja teman Pro 2 ikutin Bintang Radio RRI 2026. Dan mendaftarannya gratis ya teman Pro 2 dan terbuka bagi putra-putri yang berusia 16 hingga 25 tahun yang dihitung pada 28 Oktober 2026. Dan mendaftarannya ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026 teman Pro 2, jadi jangan sampai terlewat ya. Di 30 Agustus dan pilihan lagu dan juga syarat-syarat lengkapnya bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @rrimlg dan juga di @bintangradio.id. Dan di akun TikTok kita juga bisa banget di @rrimalang dan @bintangradio.id juga. Jadi YouTube-nya juga jangan lupa teman Pro 2 subscribe-nya di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi ayo langsung aja buktiin kemampuan kamu untuk tampil ya di ajang bergengsi dan raih kesempatan kamu untuk menuju tingkat nasional nih teman Pro 2. Jadi jangan lama-lama, langsung aja daftar sekarang secara online atau bisa juga datang ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan aku akan mengingatkan ya datangnya di jam kerja teman Pro 2. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa banget kamu chat aja melalui WhatsApp humas kita di 081 3 4 6 7 4. Dan inilah teman Pro 2 saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Dan itu dia teman Pro 2 reminder terakhir dari aku ya, karena ini udah mau jam 2 siang aja, karena nanti di jam 2 akan kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti top 20 teman Pro 2 Indonesia top 20 dan juga international top 20 sampai nanti di jam 4 sore teman Pro 2. Kalau gitu Tania pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan aku dan menemani aku juga ya di weekend-weekend ini, di hari Minggu ini teman Pro 2. Semoga weekend kamu menyenangkan ya, dan mungkin buat kamu yang udah ada plan-plan semoga terhindar ya dari macet. Walaupun kalau misal lagi macet gak apa-apa sih teman Pro 2, kita nikmati aja lah perjalanan ini ya sebelum besok kita memulai Senin lagi teman Pro 2 ya. Akhiri kata Tania pamit undur diri dulu, bye bye, have a great weekend and have a good time teman Pro 2.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: See?

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 National hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sih tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu. Number

0: sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 2015, Sal Priyadi dengan foto kita blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat, kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya. Lebih tinggi, ya kan? Lompat mungkin ke nomor satu. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 8.

0: viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.

0: karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Rahim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @Pro 2 FM JKT ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu, Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors. Number 6.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 42 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: Ketiga, our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, Teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore dan happy weekend teman Pro 2. Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu di sore hari, di weekend ini teman Pro 2 ya. Kamu ditemenin oleh Bagas di sore ceria setelah kita tadi mengikuti teman Pro 2 di Pro 2 Jakarta gitu ya, di International Top 20 dan juga Indonesia Top 20 teman Pro 2 ya. Gimana nih di hari minggunya? Seru banget gak sih teman Pro 2 ya, kalau weekend kayak gini, apalagi buat kamu yang gak kerja. Tapi kebanyakan memang gak kerja ya kalau hari minggu teman Pro 2 ya. Ada yang menikmati minggunya itu dengan tidur-tiduran aja, scroll-scroll sosial media, atau nonton drakor favorit kamu teman Pro 2 ya. Atau mungkin ada yang di hari minggu ini lagi tamasya gitu teman Pro 2. Atau kemarin teman Pro 2 di tanggal 8-8, itu maksudnya di 8 Agustus gitu ya, banyak banget ya mungkin dari teman kamu yang pada nikah gitu teman Pro 2, karena tanggalnya cantik banget teman Pro 2 ya. Dan gak kalah cantik teman Pro 2 ya, karena memang ini nanti aku bakal menghadirkan beberapa informasi-informasi teman Pro 2 ya. Tentu saja yang ringan-ringan dan enak banget gitu didengar ya. Wah, bukan maksudnya bagus gitu ya informasinya ya teman Pro 2 ya. Ringan, bagus, dan tentu saja valid gitu teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan beberapa lagu ini teman Pro 2 yang untuk menambah weekend kamu semakin oke gitu. Kalau kita ngomongin sebuah lagu gitu teman Pro 2, ada banyak lagu yang mungkin kita suka gitu, entah dari musiknya, entah dari liriknya gitu ya, karena banyak banget sebuah lagu yang membuat kita tuh jadi suka, atau bahkan karena saking sederhananya sebuah lagu makanya kita bisa suka gitu teman Pro 2 ya. Dan lagu yang akan aku puterin kali ini memang sangat sederhana banget karena memang judulnya juga sederhana gitu teman Pro 2. Ini dari Sheila on 7. Enjoy ya teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya ini.

Gadis bermata coklat, siapa nih teman Pro 2 yang punya kenalan ataupun gebetan dengan mata coklat nih teman Pro 2? Pasti lucu teman Pro 2 ya, dan mau apapun warna mata kamu gitu ya, apakah akan bisa menahan air mata dari film yang baru aja diadaptasi gitu teman Pro 2 dari sebuah buku. Ini ada film Seni Merayu Tuhan teman Pro 2 yang katanya ini lebih dari sekadar religi ya. Gini katanya, film Seni Merayu Tuhan ini jadi cermin menjadi dewasa yang cukup memuaskan teman Pro 2. Dilansir dari timesindonesia.co teman Pro 2 ya, ini di balik gelap gempita industri perfilman nasional, ternyata adaptasi layar lebar Seni Merayu Tuhan ini tidak hadir sebagai tontonan religi konvensional aja ya. Karena cerita yang lahir dari pemikiran pendakwah yakni Habib Hussein Ja'far Al-Hadar atau Habib Ja'far ini justru diposisikan sebagai ruang refleksi emosional yang coming of age teman Pro 2 bagi generasi muda dalam menghadapi fase kedewasaan yang penuh dinamika nih teman Pro 2. Kemarin ketika aku melihat testimoninya dari film ini teman Pro 2, itu bahkan sampai Panji Pragiwaksono itu ketika dimintain testimoni itu tuh nangis gitu teman Pro 2 ya. Dan film garapan rumah produksi dari Wahana Kreator Nusantara ini dipastikan akan menyapa penonton di layar lebar dan tayang serentak nih di seluruh jaringan bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2026. Jadi ya sekitar 4 hari lagi teman Pro 2 ya, mungkin itu yang udah nonton itu buat yang premier gitu ya. Dan pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Habib Ja'far ya, saya membagikan pandangannya mengenai proses kreatif hingga pesan moral di balik pembuatan film ini dalam sesi wawancara di Surabaya. Kata Habib, ini mengungkapkan bahwa alasannya mempercayakan karyanya digarap oleh Wahana Kreator Nusantara ini, menurutnya rekam jejak produser serta kepemimpinan sutradara Cesa David Lukmansyah yang berlatar sebagai salah satu editor film terbaik menjadi faktor kunci efisiensi proses produksi teman Pro 2 ya. Nah kalau kita ngomongin jajaran pemainnya teman Pro 2, Habib Ja'far ini menjelaskan adanya pembagian peran ya dalam penentuannya. Untuk pemeran utama seperti Ari Hirham dan juga Lutesa, ternyata ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak rumah produksi nih agar pembelian aktor ini bisa tepat sasaran dan juga terhubung langsung dengan preferensi Gen Z serta milenial teman Pro 2. Berarti kayak udahlah kita terima jadi aja gitu ya. Namun untuk beberapa fitur pendukung nih, ternyata Habib Ja'far ini terlibat langsung loh dalam memilih figur yang memiliki kedekatan emosional dan juga personal dengannya nih. Ia menunjuk ada Onadio Leonardo karena ikatan sahabat dalam program Login, serta ada Ari Kriting yang juga menggantikan Abdur Arsyad ya akibat kendala pergeseran jadwal syuting nih. Uniknya kehadiran Ari Kriting ini sebelumnya sempat dibantu oleh Abdur Arsyad ya sebagai konsultan komedi, memberikan dinamika peran yang tak terduga. Jadi penasaran teman Pro 2 ya, apakah ini juga akan mengguncang perfilman di Indonesia lagi teman Pro 2? Kita tunggu aja karena ini adaptasi dari buku ya, dan bukunya dari Habib Ja'far sendiri. Kita tunggu aja teman Pro 2 di 13 Agustus 2026 ini.

Masih di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, dan masih bersama Bagas teman Pro 2 ya. Dan aku mau ingetin teman Pro 2 ya, buat kamu yang punya hobi bernyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang teman Pro 2 dan ingin bakatmu lebih dikenal luas, langsung aja teman Pro 2 ikuti Bintang Radio RRI 2026 dan pendaftarannya memang gratis teman Pro 2 dan juga terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun. Dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026 ya teman Pro 2 ya. Untuk pendaftarannya sudah berlangsung dan masih sampai tanggal 30 Agustus 2026, jadi masih lama teman Pro 2 ya. Dan pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 untuk nge-follow Instagramnya @rrimlg, @bintangradio.id, dan TikToknya di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Serta jangan lupa teman Pro 2 untuk subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official ya teman Pro 2 ya. Dan ini waktunya untuk membuktikan kemampuanmu teman Pro 2 tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Jangan lupa untuk daftar sekarang secara online atau datang langsung ke RRI Malang teman Pro 2 di Jalan Cadi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut langsung aja melalui WhatsApp di Humas teman Pro 2 di 081 3x4x674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang kemarin teman Produa udah nonton film Spider-Man terbaru yakni Brand New Day, teman Produa? Pasti buat kamu yang udah nonton, pasti gak akan asing teman Produa dengan lagu yang ternyata itu lagunya dari Indonesia gitu ya. Entah itu, pokoknya aku gak mau spoiler sih sebenarnya ya. Jadi ada band dari Indonesia teman Produa yakni For Revenge yang ternyata dia mempunyai lagu original untuk Spider-Man Brand New Day ini gitu teman Produa ya. Dan ternyata teman Produa ini enggak lagi. Ini enggak menjadi band pertama di Indonesia tentunya ya yang pernah berkolaborasi dengan Spider-Man nih ternyata teman Produa. Dari zaman dulu di Spider-Man pertama yang tayang 2002, ini ternyata sudah ada yang pernah berkolaborasi gitu ya. Ini ada band yang bernama Riff dengan judul lagunya itu Dunia. Ini adalah sebuah band rock asal Bandung yang pertama kali masuk ke soundtrack Spider-Man yakni lagu Dunia. Ini hadir dalam edisi soundtrack regional Indonesia gitu teman Produa ya. Jadi ternyata For Revenge ini bukan musisi pertama gitu ya. Mungkin di dekade ini gitu ya. Ini adalah jadi musisi pertama gitu. Terus yang ada di Spider-Man 2 yang rilis 2004, ini ada band yang bernama Edane. Ini meneruskan jejak Riff ya lewat lagu Cry Out yang masuk dalam album soundtrack Spider-Man 2 untuk edisi Indonesia atau Asia nih teman Produa. Jadi ternyata ini For Revenge ini bukan yang pertama kali. Jadi For Revenge ini adalah musisi Indonesia yang ketiga teman Produa ya, yang membuat lagu ini spesial khusus untuk Spider-Man Brand New Day yakni I Miss You Every Brand New Day. Ini juga dari Bandung gitu ya. For Revenge kembali membawa nama musisi Indonesia ke jagat Spider-Man lewat lagu original yang dibuat khusus untuk film ini. Keren banget ya, ternyata gak cuma satu gitu teman Produa, keren banget gitu ya. Udah ada tiga. Apakah nanti kedepannya band-band Indonesia akan jadi lebih sering gitu ya, jadi lebih sering untuk bekerja sama film-film gitu ya dari luar negeri? Keren banget teman Produa.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

0: Info Pro 2 FM. Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Rutan kelas 2B Bangil memastikan kebersihan asupan makanan bagi ratusan warga binaan terjaga dengan baik dan hal ini dibuktikan melalui pengecekan rutin oleh tim dinas kesehatan setempat. Tim Dinas Kesehatan meninjau langsung sejumlah fasilitas penyelenggaraan makanan dan kebersihan pada hari Kamis dan pengecekan ini meliputi kondisi dapur area pengolahan makanan hingga sarana sanitasi rutan. Kepala Rutan Bangil Yanuar Rinaldi menyebut pengecekan ini penting untuk menjaga kesehatan penghuni, seluruh fasilitas mulai dari dapur hingga tempat pencucian diperiksa secara detail. Pemeriksaan tersebut menjadi syarat diterbitkannya sertifikat laik hygiene sanitasi oleh Dinas Kesehatan. Yanuar menegaskan hal tersebut adalah kepastian makanan diproses di lingkungan yang memenuhi standar kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina memastikan seluruh fasilitas rutan telah memenuhi standar kelayakan. Rutan Bangil diharapkan terus menjaga higienitas karena hal tersebut merupakan jaminan utama terciptanya makanan sehat. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, tingginya aktivitas gempa bumi di Jawa Timur belakangan ini dipengaruhi oleh pergerakan tektonik di selatan Pulau Jawa. Fenomena ini menjadi kawasan tersebut memiliki potensi kegempaan yang cukup tinggi. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang, Rico Cardoso, menyebut gempa ini berasal dari dua sumber utama. Kejadian gempa bumi disebabkan oleh pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan Eurasia serta aktivitas patahan lokal, kata Rico pada hari Sabtu. Kondisi tersebut mengharuskan masyarakat untuk memahami bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang wajar terjadi. Meski belum ada gempa yang dirasakan dalam sepekan terakhir, warga tetap diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Publik diharapkan selalu mengacu pada informasi resmi dari pihak BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan. Selain itu, warga perlu memahami langkah mitigasi dasar seperti mengenali jalur evakuasi dan menyiapkan tas siaga bencana. BMKG memastikan pemantauan aktivitas gempa terus dilakukan secara berkala guna memberikan informasi akurat bagi masyarakat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau kata dia cintanya kurang 1% padahal udah 99% gitu Tuan Pro 2 ya. Tapi informasi yang akan aku bawakan ini Tuan Pro 2 ini kayaknya gak akan habis-habis ya. Karena kalau dihitung dengan persenan kayaknya lebih dari 100% untuk meluarkan idenya gitu ya. Ini informasinya dari Netflix Tuan Pro 2 yang mana ternyata dia tuh punya cara tersendiri gitu ya untuk mempromosikan sebuah karya terbaru gitu ya. Karena memang punya cara tersendiri di film The Last House nih Tuan Pro 2. Mereka ini menempatkan seorang pria buat tinggal di instalasi berbentuk ruang keluarga yang dipasang sekitar 30 kaki di atas Sunset Boulevard di Los Angeles Tuan Pro 2 ya. Dan instalasi ini dibuat mengikuti cerita filmnya tentang sebuah keluarga yang terjebak di dalam rumah dan gak bisa keluar Tuan Pro 2. Jadi ini kayak ada billboard kayak gitu Tuan Pro 2. Kalau kita seringnya nonton, bukan nonton yang ngelihat billboard itu ya udah iklan gitu aja, desain-desain kayak gitu terus apa produknya kayak gitu. Nah kalau ini Tuan Pro 2 di billboard tersebut diinstal sebuah kayak apa ya, rumah gitu Tuan Pro 2 yang kalau dilihat ini cuman ada satu ruangan gitu ya. Terus di situ ada orangnya gitu Tuan Pro 2. Jadi kita bisa ngelihat orang gitu di billboard gitu ya. Dan ini aku tadi juga ngecek di sosial media juga rame banget Tuan Pro 2, banyak orang yang bikin konten kayak gitu karena di situ bertuliskan The Last House terus how long can you survive gitu ya. Ternyata ini promosinya itu dari tanggal 6 sampai 8 Agustus gitu ya. Pria tersebut ini beneran ada di dalam billboard dan bahkan bisa berinteraksi dengan orang-orang yang lewat di sekitar whiteboard tersebut ya. Dan The Last House ini memang udah resmi tayang sejak 7 Agustus kemarin Tuan Pro 2. Gimana nih, apakah kamu sudah menonton Tuan Pro 2? Karena ini unik banget ya cara pemasarannya gitu ya. Oke deh, masih ada informasi yang lain Tuan Pro 2 ya. Masih bareng Bagas di Surya Ceria kali ini. Tapi aku juga mau ngasih tahu Tuan Pro 2 bahwa nanti di jam 17.31 ya akan berkumandang azan maghrib untuk Malang dan sekitarnya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramain.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramain, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi

berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat sore teman-teman berdua, masih bersama Bagas di sore ceria kali ini ya. Dan kalau sore-sore gini habis sholat maghrib terus dengerin lagunya Roni Parulian kayak gini, memang cocok banget teman-teman berdua ya, bisa semakin relax gitu teman-teman berdua ya. Kalau kita ngomongin soal Roni Parulian, ini adalah seorang musisi yang jebolan dari audisi bakat gitu teman-teman berdua ya, dan udah mengeluarkan banyak sekali karya-karya yang memang enak banget didengerin teman-teman berdua. Emang kalau udah punya bakat terus dia berani untuk mengikuti sebuah kompetisi, entah itu mau menang atau kalah, yang penting dia berkompetisi terus bikin karya, itu memang keren banget teman-teman berdua ya. Apalagi buat kamu teman-teman berdua yang mungkin memang punya hobi yang sama, yaitu menyanyi gitu ya, dan mungkin percaya diri ditampil di depan banyak orang, dan kamu juga pengen dikenal lebih luas nih teman-teman berdua, kamu juga bisa nih ikutin Bintang Radio RRI 2026 ya. Pendaftarannya ini gratis dan terbuka buat putra-putri usia 16 hingga 25 tahun. Jadi buat kamu yang sekarang masih 25 tahun ini bisa ikut teman-teman berdua ya, tapi dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026 gitu teman-teman berdua ya. Untuk pendaftarannya ini udah berlangsung teman-teman berdua ya, dan masih dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan untuk pilihan lagu dan juga syarat-syarat lengkap ini kamu bisa cek, kamu bisa baca-baca teman-teman berdua di www.bintangradio.rri.id. Pokoknya jangan lupa follow untuk nge-follow Instagramnya di @rrimlg, @bintangradio.id, TikTok @rrimalang, dan juga @bintangradio.id. Serta jangan lupa teman-teman berdua ya untuk subscribe. YouTube-nya Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Itu langsung aja subscribe teman-teman berdua ya. Dan ini adalah waktunya kamu membuktikan kemampuanmu tampil di ajang yang bergengsi dan meraih kesempatan menuju tingkat nasional teman-teman berdua. Jadi tunggu apa lagi teman-teman berdua, langsung aja daftar sekarang secara online ataupun datang langsung ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081-34-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio Republik Indonesia 2026.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Ini nggak apa-apa itu, malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Musik aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
3: Kembali lagi di Musik Aktif Teman Pro 2 ya. Ini adalah program dari Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik nih Teman Pro 2. Yang ternyata untuk kali ini Teman Pro 2 mempertemukan band metalcore yakni Killa the Pia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pase Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan juga musik akar ini bisa menyatu Teman Pro 2 ya, dan tanpa saling menghapus identitas nih. Untuk kolaborasi tersebut Teman Pro 2 sudah diwujudkan lewat perilisan video klip hitam melalui kanal YouTube Killa the Pia Official yang dijadwalkan beredar segera Teman Pro 2 ya. Dan lagu hitam milik Killa the Pia ini merupakan ciptaan Kill the Pia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pase Teman Pro 2. Dan gak usah lama-lama Teman Pro 2, langsung aja kita dengerin Killa the Pia dengan hitam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pro 2 Event.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Melody dari The Massive. Ini baru aja kita dengerin teman-teman berdua ya. Ini sebuah band yang sangat legend banget. Dan ini kayaknya udah indie sekarang, The Massive teman-teman berdua ya. Makanya ini grup band The Massive ini udah mau siap tour aja nih teman-teman berdua. Bertajuk The Massive Asia Home Run nih, di sejumlah kota di wilayah Asia pada Oktober 2026, which is tahun ini teman-teman berdua ya. Rangkaian tour grup yang beranggotakan ada Rian, ada Dwiki, ada Nurul Damar, dan juga Rai Kurniawan, ini teman berdua, dan juga ada Wahyu Piaji di drum. Ini ternyata akan dimulai di Sub Life Taipei pada 4 Oktober 2026 teman berdua. Dan menurut siaran pers dari penyelenggara tour yang diterima di Jakarta pada hari Jumat kemarin teman berdua, ternyata untuk penjualan tiket konser The Massive di Taipei ini akan dibuka pada 10 Agustus gitu ya. Jadi besok ini teman berdua di themassivetour.com teman berdua. Rangkaian tour The Massive di Asia juga mencakup pertunjukan di Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan juga Jakarta teman berdua. Nah, untuk penyelenggaraan tour The Massive di wilayah Asia ini ternyata didukung oleh promotor Ranch Entertainment nih. Dan juga ada Antara Suara dan juga Flubber Gas Production nih. Untuk direktur utama Ranch Entertainment yakni Nagita Slavina ini mengatakan bahwa The Massive Asia Home Run ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman konser yang lebih dekat dengan penggemar, sekaligus memperkenalkan The Massive di panggung Asia. Wih, keren banget teman berdua ya. Ini udah makin terkenal aja ya nanti ya. Kalau di Indonesia memang udah terkenal, dan ini akan merambah ke apa namanya tingkat Asia gitu. Kalau menurut aku sendiri teman berdua, The Massive ini adalah sebuah band yang sangat-sangat produktif gitu ya. Dia tak lekang oleh zaman gitu, selalu beradaptasi gitu ya. Dan The Massive ini juga udah baru aja mengubah logo gitu ya teman berdua ya. Ya, kita doakan aja semoga turnya berjalan lancar. Dan juga ini teman berdua, buat kamu yang mungkin lagi di luar negeri gitu ya, yang masih di Asia, langsung aja tonton nih teman berdua konsernya The Massive ini, kayaknya keren banget gitu ya. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana, masih bersama Bagas sampai nanti jam 7.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu

0: ibu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
1: Pro 2 masih bersama Bagas ya, dan gak kerasa nih teman Pro 2 ini di jam 18.54 ini. Aku mau pamit teman Pro 2 karena ini udah mau jam 7 dan waktunya Bagas pamit dulu teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, semoga weekendmu ini menjadi weekend yang menyenangkan teman Pro 2. Karena di jam 7 nanti akan ada Indonesia Pro Indie, dan nanti di jaga malam kamu akan ditemenin oleh Fakih teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang udah tune in dari tadi sore teman Pro 2 ya, dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya teman Pro 2. Bagas pamit, bye-bye.

0: Salam Tuan Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia. Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. HypeX Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Yichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Tahun Pro 2 di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu malam hari ini di Minggu malam. Mungkin ini malam adalah malam yang paling tidak disukai oleh warga-warga Tahun Pro 2. Kenapa? Karena biasanya kalau Minggu malam itu kayak pikiran kita udah Senin gitu ya. Beda dengan Sabtu malam, yaitu malam Minggu Tahun Pro 2 pikirannya masih di hari Sabtu. Terus besok udah hari Minggu gitu ya. Terus besok kita juga bingung mau kemana gitu. Tapi kalau udah di Minggu malam Tahun Pro 2, rasa capeknya itu udah ada. Terus overthinking untuk hari esok Tahun Pro 2. Tapi buat kamu jangan keburu overthinking, yang Tahun Pro 2 kan kita belum melaksanakan hari Senin. Jadi ya apa yang kita pikirkan itu juga apa yang kita akan terima juga besok. Jadi kalau kamu pikirannya negatif, ya kamu akan menerima negatif Tahun Pro 2. Makanya be positive gitu ya. Nah ini spesial banget di malam hari ini Tahun Pro 2, karena selama 1 jam ke depan kamu bisa dengerin lagu-lagu dari siapapun Tahun Pro 2 yang mungkin menjadi lagu kamu di 20 atau 10 tahun ke belakang Tahun Pro 2. Ini kita berada di Turn Break Time Tahun Pro 2, so pasti dengan lagu-lagu bukan jadul ya, lagu-lagu 2010-an, 2015-an, 2020 ke bawah lah ya Tahun Pro 2 bisa kita putarkan di malam hari ini. Dan spesial banget juga nanti banyak sekali informasi-informasi dengan menarik dan juga cerita-cerita di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

dua lagu salah satu single gitu ya dari Gesia yang sempat ikonik banget, bukan sempat tapi ini ikonik banget teman Pro 2, di mana Jika Cinta Dia. Ingat banget gak sih waktu dulu sering tukaran slot ini ya, slot SIM card gitu kan ya teman Pro 2 ya. Mungkin anak-anak muda sekarang atau yang baru kuliah gitu ya, yang pacaran enggak kepikiran gitu tukaran slot dari SIM card mereka. Bahkan dulu sebelum ada istilah couple ini ya teman Pro 2 ya, couple case. Kalau sekarang tuh kan couple case gitu ya, HP-nya sama terus couple case. Kalau zaman dulu gitu, tapi ini bukan aku dulu ya yang ngalamin tahun Pro 2, lebih ke kakakku ya. Tiba-tiba aku ngechat ke kakakku yang balas tuh pacarnya tahun Pro 2. Enggak tahu kenapa gitu. Pas ditanya ternyata mereka tukeran handphone tahun Pro 2. Apakah juga generasi Z atau Gen Z sekarang yang mungkin usia 20-an atau 25-an juga tukeran handphone tahun Pro 2? Aku enggak tahu lagi tahun Pro 2. Tapi kalau kita berbicara hal seperti itu gitu ya, ini juga bikin nostalgia bahwasanya kita tuh udah cepet banget gitu, udah ada di tahun 2026 tahun Pro 2. Dulu kalau aku ikut kakakku pacaran itu janjiannya di jembatan, terus bukan cuma satu orang yang datang, si pihak cowoknya bawa 3 teman, si cewek juga bawa 3 teman. Gak tahu ya, kayaknya berame-rame. Tapi menurutku tuh dulu lebih safety gak sih tahun Pro 2, karena ya ngedate-nya bareng-bareng. Kalau sekarang kan mungkin lebih ke kayak mereka lebih hangout ke coffee shop atau cari makan gitu tahun Pro 2 gitu. Apakah hal-hal seperti itu kalian rindukan, atau justru kalian sekarang udah nongkrong di coffee shop bareng pasangan kamu yang sudah halal tahun Pro 2? Jadi kamu udah mulai gitu ya, udah mulai nostalgia gitu masa-masa dulu kamu ini ya tahun Pro 2 ketemu di suatu jembatan. Mungkin kalau di Malang tuh di mana ya, aku nggak tahu juga. Dulu kan masa kecilku bukan di Malang tahun Pro 2. Boleh dong kasih informasi kira-kira dulu kalian tuh ngedate-nya di jembatan mana. Silakan chat aja di 081 53 kali 6879. Kalau sekarang bahaya ya ngedate-nya di jembatan tahun Pro 2, takutnya nanti ditakutnya melakukan hal yang tidak juga gitu. Apalagi kan sensitif juga tahun Pro 2 jembatan sekarang. Waduh, jembatan Sanggar tahun Pro 2 bahaya ya, jangan terlalu diiniin apa diiniin, jangan terlalu bengong kalau di Cangar tahun Pro 2 bahaya, nanti banyak setan-setan yang mengganggu gitu ya. Tapi kalau aku pribadi sih lebih suka jembatan mana ya tahun Pro 2 ya, jembatan yang bikin aku nostalgia itu adalah jembatan Suhat tahun Pro 2. 2019 aku baru pindah ke Malang, jembatan Suhat tuh salah satu jembatan yang paling aku kagumi, karena ketika melintas di sana handphoneku tuh kada siap-siap untuk mengabadikan momen jembatan Suhat lampunya dinyalakan teman Pro 2. Wah, indah banget ya. Mungkin sekarang udah lampunya pada mati ya. Mungkin ini harapan kita semuanya ya, Bapak Ibu, tolonglah dihidupkan lagi lampu-lampu yang ada di jembatan Suhat untuk menyembuhkan sebuah kerinduan terhadap Kota Malang yang mungkin dulu ini tahun Pro 2. Ya Pak, yang mungkin dulu pernah menjadi satu hal yang nostalgia banget gitu ya. Kalian kencan pertama di Suhat Mas. Wah, di Suhat ya. Kayaknya Suhat menjadi salah satu ini ya, salah satu tempat yang gak bisa kamu lupain, karena mungkin kamu sama doi kenalnya di kampus, terus tiba-tiba ngedatenya di Suhat cari makan. Ya maklum, kalau dulu kita kuliah kan hanya bisa beli ini ya tahun Pro 2 ya, PKL-PKL gitu ya, yang ada di pinggir jalan. Tapi gak apa-apa, sekarang mungkin kamu udah diusahakan ngedatenya di ini tempat fancy gitu. Kita usahakan semuanya di tahun Pro 2. And the next single tahun Pro 2 dari Leto, Ruang Rindu, akan menemani kamu di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

kalau dua pasti generasi 90-an dan juga tahun 2000-an gitu ya. Ini biasanya ada suatu kebiasaan unik, yaitu ketika kita bersekolah ataupun di lingkungan rumah kita tahun 2002, yaitu tukar binder tahun 2002 dengan teman-teman sepermainan atau teman-teman sebaya. Dan jenis kertas binder yang ditukarkan tuh ada beragam gitu ya. Mulai dari kertas binder tebal yang biasanya kita tuh nyebutnya harvest gitu ya tahun 2002, dan juga binder tipis. Dan biasanya semakin binder itu ada yang nyala-nyala gitu tahun 2002, yang glitter-glitternya itu semakin eksklusif katanya tahun 2002 gitu. Padahal

kertas bindernya biasa dipakai buat nulis biodata teman tahun 2022. Jadi kayak kita punya 10 kertas biodata gitu. Kita harus cari nih 10 yang terdekat dengan kita dan biodata mereka kita catat di binder yang eksklusif itu tahun 2022 gitu, yang limited gitu tahun 2022. Selain itu, jangan sampai lupa nih yang enggak boleh ketinggalan, yaitu menulis zodiak tahun 2022. Sebelum ada cocologi zodiak di Gen Z sekarang, dulu Gen Z udah cocologi terkait dengan zodiak zodiak yang ada di binder tahun 2022. Jadi udah mulai dulu ya, ini Gen Z mainnya zodiak-zodiakan tahun 2022. Nah, kalau yang selanjutnya nih memang salah satu yang best seller banget, ini paling mahal di dunia perbinderan, yaitu kertas Harvest tahun 2022. Fakta uniknya memang kertas Harvest ini karena memang dia tebal, biasanya dijadikan pembatas antar gambar binder yang lain dan juga binder yang lainnya tahun 2022. Dulu aku tuh punya juga binder gitu. Kalau punya aku bindernya kebetulan covernya tuh transparan, lalu aku isi fotoku sendiri tahun 2022 dan artistik gitu ya pak ya. And the next, meskipun robek dikit, biasanya tuh nggak masalah dijadiin alat transaksi, yang penting kertasnya masih gambarnya masih bagus gitu ya tahun 2022. Jadi robek dikit mah nggak ada masalahnya tahun 2022. Selanjutnya juga ada peri-peri yang ada di kertas binder, kayak mungkin ada Tinkerbell, terus banyak sekali gambar-gambar kartun favorit kita. Bahkan dulu ya, kalau aku ke Surabaya itu biasanya nemu binder itu banyak daripada aku di Madura tahun 2022. Akhirnya aku kayak just tip gitu lah. Jadi sebelum ada yang namanya just tip di era sekarang, aku udah menjalani bisnis ini tahun 2022 ketika aku masih SMP, SD waktu itu SD, dan akhirnya terjadi transaksi jual beli binder, tapi just tip ya, harganya tetap, tapi aku kayaknya kalau nggak salah dulu 2000 gitu satu kertas satu packnya tahun 2022, jadi aku ngambilnya 2000 gitu tahun 2022. Wah, emang ya kalau kita berbicara tentang binder gitu kayak nostalgia aja tahun 2022, kayak waktu cepat berlalu. Dan mungkin kalau selain ngisi biodata dulu, kalau nggak salah ini yang ngisi biodata dari artis atau idola-idola kita, kayak CJR, Seven Icon, Cherry Bell, dulu sebelum CJR Coboy Junior ya tahun 2022. Terus kayak zaman dulu tuh siapa ya yang zaman-zamanku hits banget gitu tahun 2022. Terus kayak zaman-zaman FTV, terus zaman-zaman Genta Buana tahun 2022 gitu ya. Ya pun kayak kalau sekarang tuh apakah anak-anak zaman sekarang masih tuker binder tahun 2022? Dan ya semoga ini juga menjadi salah satu nostalgia buat kamu. Aku puterin aja deh salah satu lagu dari CJR, yaitu Kamu tahun 2022, yang menjadi teman nostalgia di malam kita.

0: Siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira angkatan laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

Tower Pro 2 sekarang waktunya cerita penutup hari gitu ya, menemani kamu selama 2 jam ke depan dengan cerita-cerita seru dan juga informasi-informasi menarik gitu. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan Tower Pro 2, dan buat kamu para calon mahasiswa baru yang sekarang lagi cari-cari cepetan ya Tower Pro 2, kayaknya ini udah pada tutup gitu ya. Jadi buat kamu yang mau ke mall kayaknya ada sekitar 50 menitan, jadi cepet-cepetan di list dulu kira-kira besok pakai baju apa, kemeja apa Tower Pro 2 selain pakai helmet gitu ya. Kira-kira apa sudah ada, di setrika dulu, dia siap-siapin. Aku yakin kamu besok pasti bangunnya pagi, bahkan subuh Tower Pro 2. Dan semangat ya untuk menjalani besok, untuk teman-teman yang udah mulai namanya ospek ya. Kamu nggak tahu, tiap kampus kan beda-beda. Ya udah aku nyebutnya ospek aja Tower Pro 2, karena kabarnya besok ada beberapa kampus yang menjalankan masa orientasi gitu Tower Pro 2. Dan semoga kalian akan mendapatkan aktivitas-aktivitas yang seru sehingga kamu makin betah aja untuk ngampus di tempat kamu yang sekarang Tower Pro 2.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

sebuah relationship yang mungkin bisa dikatakan toxic gitu ya teman-teman berdua, itu seakan-akan kita tuh kayak menggenggam sebuah tali. Semakin erat kita menggenggamnya, maka tangan kita tuh semakin terluka gitu. Tapi kadang kita tuh POV sebagai penggenggam dari tali itu, pengennya barang atau suatu hal gak hilang dari kita teman-teman berdua. Tapi ya gimana lagi gitu, terkadang ketika tangan kita udah mulai sakit, udah berdarah dan gak bisa ditahan lagi, ya kita harus merelakan apa yang ada di genggaman kita tanpa berdoa. Sama halnya dengan sebuah hubungan gitu ya, meskipun kamu merasa gak pengen kehilangan seseorang yang mungkin kamu sayang, tapi jika seseorang itu bisa memperlambat dari karir kamu, terus keseharian kamu, dan mungkin itu udah menjadi hal yang bisa menjadi toksik buat kehidupan kamu, ya memang awalnya akan menyakitkan untuk melepaskan tanpa berdoa. Tapi lama-lama kamu akan terbiasa kok, karena di sini bukan berbicara seberapa lama hubunganmu, tapi seberapa sehat hubunganmu tahun 2022.

0: kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Kukuru. Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

102 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Teman terbaik

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Tone Pro 2 kayaknya buat kamu yang punya suara indah dan kamu percaya diri banget ke Tone Pro 2 tampil di banyak orang gitu, di depan banyak orang, dan ingin bakatmu dikenal lebih banyak lagi. Ini kayaknya kamu harus ikutan gitu ya, Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis dan terbuka bagi kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026 Tone Pro 2. Pendaftarannya berlangsung sampai 30 Agustus ini ya, dan pilihan lagunya dan syarat-syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradio.rri.id Tone Pro 2. Jangan sampai lupa juga untuk follow Instagram kita di @rrimlg, @bintangradio.id, atau di TikTok kita di @rrimalang dan juga bintangradio.id Tone Pro 2. Kamu juga bisa subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Ayo kamu sekarang waktunya membuktikan kemampuanmu dan tampil di ajang bergengsi Tone Pro 2. Dan apakah ini tahun kamu untuk menuju tingkat nasional dan bisa menjadi juara? Langsung aja tunjukin di Bintang Radio RRI 2026. Daftar sekarang secara online ataupun offline Tone Pro 2. Buat kamu yang pengen daftar langsung ke RRI Malang, bisa langsung ke Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjutnya kamu juga bisa langsung WA ke Humas di RRI Malang di 081 3 4 6 7 4, 081 3 4 3 3 3 3 6 7 4. Saatnya kamu jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan gitu ya lagu-lagu spesial selama 1 jam ke depan, dan itu juga menjadi akhir kebersamaan kamu di Jaga Malam barengan Fakih di sini. Terima kasih banyak untuk semua di malam hari ini Teman Pro 2, dan buat kamu selamat beristirahat dan jangan sampai lupa untuk selalu jaga kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program Madua Malang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Minggu 9 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman Prodo RRI Kota Malang, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat akal, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bareng tentang adab anak muda dengan orang tua. Hal ini patut kita syukuri bersama. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur alhamdulillah patut kita tambahkan bagi teman-teman Pro2 RRI Kota Malang yang masih mempunyai kedua orang tua, bapak, ibu, ayah, ibu, papa, mama, abah, umi. Kita patut syukur bagi teman-teman yang masih punya kedua orang tua. Di luar sana banyak yang sudah kehilangan salah satu maupun keduanya. Tidak perlu jauh-jauh dari luar sana, di tetangga kita sendiri, teman dekat kita sendiri, teman sekolah, teman kuliah, itu ada yang sudah kehilangan salah satu maupun kedua orang tuanya. Maka dari itu, hal ini patut kita syukuri bagi teman-teman yang masih punya kedua orang tua. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah beradab dengan mereka. Ya, beradab dengan mereka berdua. Bagi-bagi teman-teman Pro2 RRI Kota Malang yang sudah kehilangan salah satu maupun keduanya, tetap bersabar. Hal itu bisa menjadikan tambahan pahala melalui jalur sabar panjenengan-panjenengan semua. Kembali lagi ke adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua itu intinya satu, yakni taat, tidak pada maksiat. Satu itu, taat tidak pada maksiat. Kita harus taat apapun itu perintah larangan dari kedua orang tua, asalkan ketaatan yang mereka perintah atau mereka larang itu tidak dalam hal kemaksiatan. Karena apa? Karena jasa dari kedua orang tua kita itu sangat besar, sebab mereka berdualah kita bisa dilahirkan di bumi. Apalagi jasa seorang ibu yang mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita mulai dari kecil. Jasa kedua, jasa seorang ayah yang memperjuangkan kita secara jasmani dan rohani untuk mempunyai kenikmatan-kenikmatan dunia melalui beliau mencari maisyah atau mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga beliau. Ada sedikit cerita tentang adab kepada seorang ibu melalui ceritanya salah satu tabiin. Tabiin ini jarang dikenal di dunia, tapi sangat masyhur, sangat terkenal di langit. Sahabat Umar, sahabat Ali pernah diberikan pesan oleh Nabi Muhammad, nanti ada satu masa, satu zaman yang doanya itu sangat mustajab. Mustajab itu artinya terkabul. Doanya terkabul, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang punya penyakit belang. Satu hari Uwais Al-Qarni diminta oleh ibunya agar ibunya ini bisa pergi haji ke Mekah. Lantas dengan permintaan ibu Uwais Al-Qarni, esoknya Uwais Al-Qarni membeli lembu. Lembu itu sapi. Membeli anak lembu, anak sapi. Anak lembu ini digunakan oleh Uwais Al-Qarni untuk latihan. Latihan otot-otot Uwais Al-Qarni, latihan kekuatan Uwais Al-Qarni. Agar apa? Agar nanti bisa menggendong ibunya dari daerahnya ke Mekah, yakni dari Yaman ke Mekah. Uwais Al-Qarni berencana ke Mekah itu menggendong ibunya. Karena apa? Karena Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang miskin, pemuda yang tidak punya apa-apa, tapi beliau sangat taat, sangat patuh kepada ibunya, sangat memuliakan ibunya. Anak lembu tadi dibuat latihan oleh Uwais Al-Qarni selama berhari-hari, sampai anak lembu ini beratnya sampai 100 kilo. Ada yang mengatakan 100 kilogram. Latihan naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Akhirnya saat bulan haji, Uwais Al-Qarni mempunyai kekuatan, mempunyai otot yang nantinya bisa digunakan Uwais Al-Qarni untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Hal ini bisa kita pelajari bahwa sampai segitunya beliau taat pada perintahnya seorang ibu. Ada dua poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam melakukan suatu hal, apapun itu, mencapai satu tujuan, kita perlu adanya latihan. Yang kedua, jika kita memuliakan seorang ibu, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah banyak bukti orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya, khususnya ibu, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Dalam Taisyurul Khalaq, Syekh Hasan memerintah berbakti kepada seorang ibu hendaknya dua kali lipat dibandingkan dengan seorang ayah, karena jasa beliau sangat besar, lebih besar. Maka dari itu hendaknya kita bersyukur, hendaknya kita punya adab dengan kedua orang tua kita. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

FM. Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk. Kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Anime romansa Love Unseen Beneath the Clear Night Sky resmi diumumkan dan dijadwalkan tayang pada musim anime mendatang. Diadaptasi dari novel ringan karya Mizuki Hoshino, serial ini diproduksi oleh studio CloverWorks dan langsung menarik perhatian lewat trailer perdananya. Cerita mengikuti Yori Aizawa, siswa pecinta astronomi, dan Sora Tsukishima, siswi baru dengan gangguan penglihatan ringan. Dan pertemuan mereka di klub astronomi berkembang menjadi kisah cinta yang hangat dengan latar observatorium dan langit malam. Anime ini mengangkat tema romansa, komunikasi, rasa kehilangan, serta keberanian memahami dunia dari sudut pandang orang lain. Nuansanya membuat banyak penggemar membandingkan dengan Insomniacs After School dan juga Your Lie in April. Menurut komik Natalie, musim pertama akan terdiri dari 12 episode yang mengadaptasi 2 volume awal novel dengan visual memikat, tema astronomi yang unik, dan kisah romantis yang menyentuh. Anime ini berpeluang menjadi salah satu serial romansa yang menonjol pada musim mendatang. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Jawa Timur dari Kota Batu, Indah Kalalo, mengajak masyarakat ke memandang tradisi sebagai nilai hidup yang terus berkembang, bukan sekedar warisan yang harus dipertahankan dalam bentuk lama. Menurutnya, tradisi adalah laku dan nilai yang tetap hidup selama dijalankan serta mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan bentuk seni tidak berarti menghilangkan ruh tradisi. Indah mencontohkan pertunjukan Banteng Wulung di Punden Ngeroto yang mengusung konsep kontemporer dengan pesan anti-alkohol, namun tetap mempertahankan nilai penghormatan kepada leluhur dan alam. Ia menilai seni kontemporer tidak perlu dipertentangkan dengan tradisi selama nilai luhur seperti ulas asih, hormat, dan kesadaran tetap dijaga. Yang berbahaya menurutnya bukan perubahan bentuk, melainkan hilangnya makna dan nilai dalam sebuah kesenian. Indah pun mengajak masyarakat menghidupkan tradisi melalui praktik sehari-hari, bukan sekedar mengawetkannya. Dan selama nilai-nilai tradisi terus diamalkan dengan hati, tradisi akan tetap hidup meski tampil dalam bentuk yang lebih modern. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, selamat pagi buat kamu semuanya yang mungkin lagi berjuang di pagi hari ini.
1: Yes. Karena di Senin hari ini ternyata
0: rada hektik gitu ya.
1: Hektik banget teman Pro 2 ya, apalagi tadi di jam yang sewajarnya itu ya. Sepi ya. Jalan-jalan tadi di Soekarno Hatta di jam 5 pagi itu udah sangat-sangat ramai sekali teman Pro 2 ya.
0: Karena memang beberapa kampus sedang melaksanakan masa orientasi teman Pro 2, sepasti buat kamu juga yang melintas daerah Suhat juga kayaknya menghindar daerah-daerah jam pulang kerja teman Pro 2 karena pasti nanti macet banget. Dan di pagi hari ini spesial banget Fakih dan juga Bagas Tiana nemenin kalian semuanya ya.
1: Bener banget teman Pro 2, dan kita juga akan memberikan berbagai informasi juga ya. Mungkin kita akan membahas sedikit tentang ospek mungkin kali ini ya. Karena ketika kita ngomongin ospek itu kayak wow, ternyata kita udah lama juga ya ospeknya itu ya. Udah kayak
0: 7 tahun yang lalu gitu ya. Aku tuh gak nyangka bahwa 2019 tuh udah selama itu sama Pro 2. Bahkan kayak kalau kita berada di tahun 2019 merasanya tuh kalau dari 7 tahun 2019 berarti tahun berapa ya guys? Tahun 2012.
1: Benar. 2012
0: gitu kan.
1: Iya, kayak
0: merasa jauh banget ya.
1: Jauh banget
0: sekarang,
1: ya ternyata.
0: 2026 ke 2019 itu kayaknya baru kemarin. Tapi kalau dirasain udah 7 tahun gitu.
1: Benar.
0: Ada nyangka banget gitu kan.
1: Nyangka. Dan ada banyak banget teman Pro 2 yang menganggap bahwa kehidupan tuh kayak berhenti di 2019 gitu.
0: Iya, after COVID kita merasa kayak ya udah kita tuh hidup cuma gara-gara bisa bernyawa doang.
1: Bener-bener
0: kayak bener-bener kayak gak ada ujungnya tahun Pro 2 sama halnya lagu dengan Ranu Parulian ya. Roni Parulian yang akan diputarkan buat kamu semuanya.

0: kok banyak sekali, Dah? Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: Tahun 2022 kalau kita pagi-pagi kadang, apalagi di hari Sabtu Minggu tuh kan, kadang buat kamu semua yang office hour tuh bingung mau ngapain gitu ya kan, pagi gitu kan.
1: Benar. Dan mungkin banyak yang udah menggunakan waktunya itu buat olahraga gitu ya, pakai ya. Karena di zaman sekarang tuh ternyata olahraga kalau kita ditelisik lagi itu udah banyak banget sekali
0: ya, macam-macamnya gitu ya.
1: Benar banget. Dan salah satunya teman 22 ini, kalau kamu pengen olahraga tapi yang ringan-ringan ya.
0: Iya.
1: Ini ada yang namanya Nordic Walking nih teman 22.
0: Apa itu guys?
1: Tapi kalau kita ngomongin Nordic Walking ini sebenarnya kalau dari katanya itu pasti ada jalannya gitu ya teman 22 ya.
0: Ya pasti ada jalannya gitu ya. Kalau ada jalannya ini ya bingung juga.
1: Benar. Oh. Nah ini tuh sebenarnya ya kayak jalan kaki biasa teman 22 tapi menggunakan tongkat ketika sedang
0: tongkat
1: trekking
0: gunung gitu,
1: gitu ya. Iya. Dan tongkat ini biasanya berfungsi untuk menopang tubuh, menjaga keseimbangan hingga mengurangi beban pada persendian gitu ya.
0: Oke, aku paham tahun 22. Ternyata prinsip Nordic Walking ini juga serupa gitu ya dengan berjalan kaki menggunakan tongkat, namun tongkat yang digunakan sedikit berbeda karena memang dengan biasa digunakan untuk mendaki atau trekking tahun 22.
1: Yes.
0: Nah, mengutip dari Vogue India sendiri, Nordic Walking sendiri merupakan bentuk olahraga jalan kaki yang menggunakan sepasang tongkat saat berjalan. Dan tentunya tongkat khusus Nordic ini dirancang untuk mendorong tanah dengan setiap langkah, dan hal ini juga bertujuan melibatkan pergerakan tubuh bagian atas kaki dan bagian tengah tahun 22.
1: Benar banget. Dan kalau ngomongin tentang Nordic Walking teman 22, ternyata ini awalnya ini adalah sebuah metode latihan ya untuk para pemain ski lintas alam nih, tapi kalian sekarang juga bisa dipakai untuk berjalan biasa ya. Selain sifatnya yang low impact, ternyata olahraga ini juga mudah dilakukan dan juga cocok untuk semua usia serta tingkat kebugaran teman 22. Jadi kayak ini ramah sekali buat usia-usia, entah itu dari remaja maupun sampai lansia gitu teman 22 ya.
0: Yang jarang berolahraga bisa diawali dengan Nordic Walking ini teman 22, karena mungkin memudahkan banget untuk kita, dan untuk endurance-nya pun tidak membutuhkan yang terlalu banyak gitu.
1: Yes, benar banget. Dan
0: perlahan gitu kan.
1: Benar. Dan di sini ternyata ketika kita ngelihat Nordic Walking ini kan kayak simple gitu ya. Ternyata banyak banget manfaatnya teman 22. Salah satunya adalah mengurangi nyeri gitu ya, karena menurut CNN ternyata Nordic Walking ini mengurangi nyeri dan juga kelelahan pada orang dengan kondisi kronis seperti fibromialgia teman 22. Ini adalah sebuah kondisi gitu ya di sekutur tubuh yang merasa nyeri gitu, disertai rasa lelah dan juga gangguan tidur nih. Dan meski bisa dialami oleh siapa aja, ternyata penyakit ini lebih sering menyerang perempuan dan juga orang berusia 30-50 tahun. Which is 30 tahun itu adalah 4 tahun dari sekarang kalau kita pakai ya.
0: Iya benar. Dan ini juga cocok untuk kamu atau orang tua kamu yang lagi mengidap penyakit jantung tahun 22, karena memang dengan berolahraga berjalan kaki ini juga bisa meningkatkan kapasitas fungsional pada pasien dengan penyakit arteri koroner ketimbang latihan dengan interval berintensitas tinggi gitu.
1: Yes.
0: Ya. Adapun kapasitas fungsional menjadi prediktor kesehatan jantung, misalnya kemampuan sehari-hari yang membutuhkan tenaga fisik seperti naik tangga atau bawa kantong belanja. Dan nanti kita masih banyak membahas tentang kelebihan dari Nordic Walking dan juga nanti kita akan membahas gimana sih cara memulai untuk Nordic Walking buat kamu yang masih penasaran. Tapi di sini masih banyak sekali pilihan lagu untuk kamu yang akan Fakir dan juga Bagas putarkan. So, keep stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
5: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Nomor 2 kalau tadi kita udah ngejelasin gitu ya bahwasanya Nordic Walking bisa dikerjain.
1: Dilakukan.
0: Dilakukan gitu ya sama siapa aja. Jadi enggak ada ya ini alasan lagi buat kamu mager-mageran untuk
1: bergerak ini, gitu ya.
0: Bergerak gitu.
1: Untuk olahraga.
0: Jadi tadi banyak banget ya gas ya. Salah satu kelebihannya yaitu tadi mengurangi nyeri juga, cocok untuk pengidap penyakit jantung. Dan ternyata selanjutnya nih juga berfungsi untuk membakar lebih banyak kalori loh, gas.
1: Itu adalah sebuah manfaat yang mungkin ini sangat signifikan banget efeknya gitu teman 2. Bahkan ketika kita berjalan pun ternyata di sini membakar kalorinya lebih efektif dan lebih banyak gitu ya Fakir.
0: Iya betul. Dimana juga selain itu juga salah satu keunggulan dari walking ini teman 2 yaitu mengurangi tekanan pada nyeri. Karena memang setiap langkah yang dibantu oleh tongkat Nordic Walking ini juga bisa sedikit mengurangi tekanan pada kaki. Efek kumulatifnya juga kausan pada pergelangan kaki, lutut, pinggung bisa juga berkurang 0.2 seiring bertambahnya jarak tempuh kita. Jadi semakin kita banyak untuk semakin kita jauh untuk walking ini 0.2 Nordic Walking, kita juga semakin banyak memberikan sinyal-sinyal positif kepada tubuh kita gitu.
1: Yes, benar banget 0.2. Jadi gak ada alasan buat kamu untuk langsung bergerak gitu ya. Pakai tongkat dah jalan aja gitu 0.2. Gampang lah pokoknya ya untuk olahraga kayak gini Fakir ya.
0: Iya, dan sedangkan untuk cara memulai Nordic Walking sendiri gitu guys, melansir dari beberapa artikel, kalau kamu ingin memulai Nordic Walking ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Dan salah satunya adalah menggunakan pakaian yang nyaman yang memungkinkan kamu juga melakukan banyak gerakan dari lengan kamu teman produk.
1: Bener banget. Terus yang kedua ini adalah menjaga asupan cairan ya teman produk ya, dengan minum sebelum atau di sepanjang rute berjalan kaki. Jadi ketika jalan atau sebelumnya itu minum air dulu, jadi biar tubuh kita tetap terhidrasi gitu teman produa ya. Dan yang terakhir ini jangan lupa untuk melakukan pemanasan dan juga pendinginan masing-masing selama 10 menit. Walaupun jalan tetap harus ada pemanasan ya Fakir ya.
0: Iya, dan juga harus ada pendinginan juga karena biar otot-otot kita tuh enggak kaget gitu ya selesai olahraga atau sebelum kita olahraga. Dan kita ingin menyapa kamu juga teman produa yang lagi di jalan, hati-hati aja di jalan gitu ya. Jangan ngelamun apalagi memikirkan hal-hal yang tidak harus kamu pikirkan.
1: Yes,
0: gitu.
1: Benar banget. Apalagi nih hari Senin teman produa waktunya kita bersemangat lagi walaupun kamu masih ada
0: Masker gitu ya sisi-sisi blasnya juga gitu sisi-sisi dimana kamu masih mengingat hari Sabtu dan Minggu. Tapi it's okay, ini adalah tamparan kenyataan teman Pro 2. Kamu harus bekerja. Kalau kamu gak kerja, kamu tidak akan mendapatkan pundi-pundi itu teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request boleh banget ya, tinggal chat di 081 53 kali 6879, karena masih banyak sekali single-single hits yang akan kita berikan buat kamu. So don't go anywhere, request chat di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Jangan ngaku anak gen milenial tahun pro 2 kalau lagi galau dengerin lagu ini.
1: Karena bener banget teman pro 2 ya, karena ini salah satu lagu yang hits pada masanya gitu teman pro 2, apalagi lagu ini udah dirilis tahun 2005 nih, which is kita para Gen Z baru berumur, bahkan
0: masih belum masuk TK aja. Kita baru umur berapa tahun ya guys? Baru umur 5 tahun gitu.
1: Baru 5 tahun.
0: Bahkan kita masih belum mengerti lagu-lagu yang bikin galau gitu. Tapi jujur aja teman pro 2, aku mengenang lagu kenangan terindah dari Samson Band ini sebenarnya waktu kita udah SD gitu ya.
1: Iya.
0: Karena SD itu kita 2007-2008 ini masih hits banget toh.
1: Iya, bahkan pada saat itu kita sebenarnya nggak tahu ya apa
0: maksud arti kenangan lagunya. Terindah.
1: Iya. Gitu, kita taunya ini lagu bagus kayak gitu, bagus. Enak dengerin kayak gitu ya.
0: Kakak-kakak kita tuh dengerin ini gitu ya. Dan paling aku nostalgia banget dulu ketika aku, karena aku punya kakak cewek. Ketika nganterin dia pacaran atau apel, kalau bahasa anak zaman sekarang tuh apel ya. Yaitu ketemuannya di jembatan. Iya kan? Iya gak sih? Ingat ya dulu kita nganterin kakak-kakak kita untuk pacaran, ketemuannya di jembatan. Dan itu bukan cuma berdua, tapi kayak si tim cowok bawa beberapa teman juga, terus mereka tuh saling malu-malu gitu loh.
1: Jadi memang butuh pasukan gitu ya Pak ya?
0: Pasukan juga. Dan yang bikin ini juga, yang bikin nostalgia adalah tukeran slot SIM card.
1: Itu lawas banget itu.
0: Tukeran slot SIM card, bukan itu juga, kadang tukeran handphone.
1: Kalau
0: sekarang kalau di era kita itu nggak ada istilahnya gitu ya.
1: Mungkin kalau di era sekarang tuh
0: tukeran sosmed,
1: benar itu pernah aku lakuin ketika SMA tuh kayak gitu. Tukeran Instagram ya lebih
0: tepatnya
1: ya,
0: gitu. Kan.
1: Aduh kenapa ya dulu kayak gitu ya.
0: Terus ada yang komen nih guys, katanya zaman dulu belum ada dating apps juga.
1: Oh iya benar.
0: Dulu mainnya Facebook.
1: Facebook ataupun kalau enggak ya udah kenal dari teman ke teman kayak gitu.
0: Iya, MLM mulut ke mulut.
1: Mulut ke mulut kayak gitu.
0: Kayak kalau di Facebook tuh kayak mereka tuh bukan nge-tweet ya. Kalau Facebook itu kayak ngirim ini dulu.
1: Status. Iya ya, sih kalau kayak gitu. Gitu kan. Terus sebutannya kayak gitu. Kamu masih online ya?
0: Ya ampun.
1: Kenapa kamu malam-malam masih online kayak gitu?
0: Cara